Malaysia, sihat sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Hebat dan syoknya, kita telah pun masuki pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi untuk edisi 9 hari bulan 9. Cantik hari ini kan, 0909. Wow, selamat hari jadi untuk rakan-rakan kita yang tarik hari lahirnya hari ini, 9 hari bulan 9, 1980, 81, 82, tahun 50 dan sebagainya kan. Sebagai panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu. Saya kira ramai juga di kalangan rakan-rakan kita telah pun berada di ruangan tugasan anda. Sebelum memikirkan semua tugasan yang menunggu hari ini, cuba mulakan pagi hari ini dengan satu kemenangan kecil. Macam mana tu? Inilah satu perkara yang mudah dan boleh diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin kemas meja, semak jadual harian, susun dokumen atau balas satu mesej penting anda. Nampak kecil, tapi apabila satu tugasan itu berjaya diselesaikan, kita akan berasa lebih teratur dan bersemangat untuk meneruskan tugasan seterusnya. Jangan terus kita tengok senarai kerja yang panjang dan nanti buat fikiran kita rasa lebih berat. Kena fokuslah satu perkara dahulu, selesaikan dengan baik, kemudian kita bergerak ke urusan berikutnya. Ingat, hari yang produktif kawan tidak semestinya bermula dengan pencapaian yang besar. Kadang-kadang dia bermula dengan meja yang lebih kemas atau satu tanda selesai pada senarai tugasan kita. Cari satu kemenangan kecil kamu orang pagi ni, gunakan semangat itu untuk membina momentum sepanjang hari. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Amankan. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, dari sini kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia, macam dorang pelatih PPBM di Pusat Kraftangan, si Charles Idun Amar Olo yang sedang berkursus di Kuching. Semoga ceria kia dengan pantunnya, elok cermin kerana jernih, di sana bedak ia bubuhkan, elok pemimpin kerana bersih, laba dan tamak ia jauhkan. Okey, Buat DJ dia Gediri Hias Pribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Terima kasih juga rakan kita Antonius Anan Alexius. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Dan bersama dengan Elvia Samai Parang, pagi Rabu DJ Hex luar biasa, selamat bertugas bersama juru teknik. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry dia bilang lambat hantar mesej, apapun Kening FM tetap on sambil buat kerja. Cuaca di tempat dia mendung, ngam dengan lagu-lagu syok. Terima kasih dengan titipan ucapan rakan-rakan kita. Beribar bersama dengan lagu dalam susunatur kita. Dan 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi informasi menerusi diari sana sini. Kering FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Tetapi bila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan dan pada orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam inilah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Perkongsian dari sana sini tepat 8.30 minit pagi. Kita bersama rakan penyambung pagi kita pagi ini di Tau FM. Kita bersama Azam pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azam.
1: Selamat pagi.
2: Ya, waalaikumsalam. Hai rakan-rakan saya Rafiq dan juga Iqlaik di Sabah FM.
0: Hai juga dari Sabah FM.
1: Okay, NY disandakan.
0: Hai NY.
1: Okay, hai. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Risau kita lambat sapahannya tu. Hai.
1: Hujan disandakan.
0: Hujan
1: syukur.
3: Termenung sekejap.
0: Patutlah kan dengan boleh tengok di cermin tu lagi kan di konti tu.
1: Ya, betul.
0: Okay, FM kita ada Hex. Selamat pagi Hex.
4: Selamat pagi juga semua.
1: Hex macam mana? Boleh tengok di luar ke?
4: Boleh.
1: Ataupun dengan dinding juga?
4: Tidak. Ada cermin. Kalau tengok dia pandangan di luar, keningau pun hujan pagi ni.
0: Okay.
2: Laporan terus.
1: Laporan terus. Tahu okay. Macam mana pula? Cuaca okey?
2: Cuaca kita mendung lah di Tawau ni.
1: Sama juga ya.
2: Subuh-subuh gerimis.
0: Ya. Memandangkan Tawau pagi ni mendung kan, kita bagi Tawau lah dulu sampai Tawau mendung.
2: Baik.
0: Kan Azah?
1: Silakan Azah.
2: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya di Sabah FM. Dan perkongsian dari Tawau FM dikongsikan hari ini berkaitan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi hospital di Sabah FM. Dan perkongsian dari Tawau FM dikongsikan hari ini berkaitan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau ya, di mana hari ini bukan seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula

0: Dari Saikin FM, dua perkongsian hari ini. Saya mulakan dengan pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ tahun 2026 bagi daerah Beluran yang berlangsung hari ini seawal pukul 8 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Beludan Pejabat Daerah Beluran. Ya. Dan seterusnya, petang nanti juga ada dialog di 4 Saikin FM pukul 4 petang. Hari ini 9 September 2026 bersama dengan tetamu Puan Nur Azila Hadin merupakan pegawai pemulihan Perubatan Fisioterapi, Unit Fisioterapi Klinik Kesihatan Sandakan. Itu dia dua perkongsian dari Saikin FM untuk pagi ini, dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
1: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Dua perkongsian untuk edisi 9 September 2026 sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Meniti Bakti Mengukir Legasi bertempat di Dewan SK Luwakan Keningau. Dan program kedua sedang berlangsung adalah Bengkel Kerja Penataran Kurikulum Persekolahan 2027 tahun 1 dan program pembentukan karakter. Ini berlangsung di Dewan SJKC Yukong dari 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Dua perkongsian dari Kening FM, dan berikutnya kita ke Sabah FM kembali bersama dengan Ikhle dan juga Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex. Dari di Sabah FM kita ada 4 perkongsian bermula pukul 9 pagi nanti. Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 2026 bertempat di Dewan Bangkuasi UMS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratif, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Dan 9.20 minit pagi nanti juga sambutan Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Jalur Gemilang bertempat di Anjung Sri Adi Pejabat Daerah PITAS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
3: Okay, seterusnya pukul 11.30 pula temu bual di Konti Sabah FM dalam segmen ekspresi dan slot sembang ekspresi bersama dengan Puan Jenita binti Nordin, iaitu pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, yang bakal berkongsi mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu. Dan sejurus lepas itu 12.30 tengah hari pula akan berlangsungnya program lawatan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama mangsa bencana kebakaran penempatan Lok Buta Kampung Numbak Sepanggar di Dewan Damai Luyang.
2: Itu dia empat perkongsian untuk di hari sana sini Rabu ini 9.9.
3: Okey, terima kasih kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Tawau, di Tawau Azhar, Keningau Hex dan NY.
1: Terima kasih
3: Santakan.
1: Kembali.
3: Selamat bertugas semua.
1: Selamat bertugas.
4: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.
5: Ini okay.
6: Okay.

0: esoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari
2: Keningau FM, hebat syoknya. Keningau FM, hebat.

8.51 menghampiri 8.52 minit pagi waktu ketika ini. Edisi 9 September 2026. Untuk anda yang sudah lama tengok skrin atau bagi tumpuan kepada tugasan anda, ambil juga masa 1 atau 2 minit untuk berehat sekejap kan. Letak telefon atau alihkan pandangan daripada komputer. Lihat sesuatu yang jauh. Jangan lupa minum air kosong dan renggangkan bahu, tangan serta badan secara perlahan-lahan. Tak payah tunggu sehingga fikiran kau benar-benar penat. Rehat singkat bukan bererti kita malas atau buang masa. Sebaliknya, dia bagi ruang kepada tubuh dan juga fikiran kita untuk kembali segar. Selepas tu kita sambung lepas mula tugasan kita. Lebih tenang dan lebih fokus. Kadang-kadang satu atau dua minit yang digunakan untuk berehat boleh bantu kita bekerja dengan lebih baik. Jadi berhenti sebentar, tarik nafas dan berikan tubuh ruang yang diperlukan. Dalam pada itu, tidak terasa kita telah pun berada di penghujung siaran Rentak Segar 3 jam bersama 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih untuk semua sahabat Kering FM yang setia bersama dengan saya sejak 6 pagi tadi, sama ada di rumah, di tempat kerja, di sekolah atau sepanjang perjalanan kamu orang. Ingat, kita tidak perlu untuk melakukan semuanya dengan sempurna. Yang penting adalah bergerak ikut kemampuan. Jaga emosi kita dan sentiasa utamakan keselamatan dalam setiap urusan. Apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan tenang. Lakukan yang terbaik, satu langkah pada satu masa. Seketika nanti 9 pagi anda akan bersama dengan rakan penyampai dalam siaran Bahasa Dusun, Kuhoi Aramaibo, yang menemani anda dari 9 pagi hingga 12:30 hari. 12:30 hari berikutnya hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran Bahasa Murut Pakayaman Takau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu Sane Petang dan Harmonika. Kita kongsikan kepada anda 3 hingga 7 malam. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Mengucapkan selamat meneruskan tugasan anda. Semoga segala urusan dipermudahkan. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu dalam senator ini. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Sinau FM ke Selim anda bersedusun. Manta jam ke siam ke sobun. Bisa majam ke pedam dua tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalun di kayu id keselimbahan baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun ke

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepisanan ke Sabun, ke Pislot, Maya di Tiga Seliman, Beres Dusun, Kini FM, Tadau Baina. Tadau kota lu kopi anda titit ke Siam, Tulan ke Siam, tahun 2002, pada mana? Yang baik kau dah ke Sabun, mana di jejirin, tak ke di jejek ya. Makan bolut kayu, saling ada telur jam. Mantap ada jam ke Siam, ke Sabun, gisam, mari kita jam ke Habadam 2, tengah dau. Apa boleh dua sih kata kau datang kepada Jex mana pulang musik Seliman berasa Melayu ya saling ada tu jam lagi mana ada jam kau nak kasaban kisah benar kata tipu di tilu di tentu ada tak nak kerong kau dat kepilan kepilan kiguna. Amin lagi sering-sering panggil segini awal sana suai tu kita ada radio kena FM majoriti frekuensi siam nak benda apa titik tur megas kena FM hebat cioknya. Sekarang ni kumadat minamangun tu nanantau dat kilidasan dat ke suapain bena nanantau na gida takat mamanau langan may git kabang mimbaras tadung maningud mata mangitang talinga makinangau am nagi pamusar hanam ginau di talidas kapiadat ke suapain bena kumadi ko di taupia sedangat kilidasan tinan kada di kiliwai meru badu kutur idualai pengobatan am kalko dadat mga maluta gisamar kata jam kapadam dua tangan dauti. Tuban eti haraka got pipir at ababian nulud hitid konti ka saban bena. Nyagal kasari ar kata jam ka siam hapadam 5 minit ka saban. Kalau mo siti ruputan ko ngayong ayot tawan manta ka tadaw bena. Ay jam ka siam talo na 5 minit ka saban. Umbalan ko na kita papalamus gatang dagatag ya. Manta ka tadaw bena. Ama wasimban ka ar kata jam ka bina misa ka saban. Kalau mo ka bartanimba. Om tadaw bena tadaw ka taluh ya. Mekal kasar itu pinay, ar kata jam ka pada misa talun hapad minit ka saban. Harat ita papayan sandukot kya. Pahing kukuro ka pia susuyan, sandukot na tanaw bay na. Kata lihoy, ar kata jam ka pada misa talun hapad minit ka saban. Amsay ka papayan inulutitid konti ka saban mena ito pinay. Tanto na dat paparang kunat kapilan kapilan kikuna managi sining-sining pangali sa ginawa. Ay sana suai tu hitena da radio kena FM mayaniti frekuensi siam na bada mapati tiktur megas kena FM ku hai aramai ba. Melako na kita patan pasan mayaniti WhatsApp kena FM. Ay sa isa siam, 5-8 siam, anong walo, anong walo. Patara na kayo, kami na kayo. Ay kaharmato tinipi kasadap. Ay kaharmato pagilangan kaya. Arali huwain san bago, ay sa isa siam, 5-8 siam, anong walo, anong walo. Masadang nat man takot yung punay tika parangan sining kasawaban na bay na tabinay madarimpok sunduan masasagid kasawaban wenag ya amaw da kasimban na ginaw da kayo may dat makinaw di tiyay frequency siyam na ba na mapatitik turo megas kina FM hebat syok niya selvirus imping aw kasimban sotan kagusin ning matay di Jasny Corey nulinaw dina turasno.

0: Keringau di Kayu.
1: Mani kita dah ko esok gisem tadau kelima jam kesiam gisem jam kepada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.

Ensan bangku api sana dan sahabat Gumar Degu Degu Tatano Tiga Selim Bahan Beres Dusun Keningan FM Tadah Upaina Terbinai Kadali Huai Tadah Kota Luk ya. Armat janji Taika batas dah kayu kumada takupusan Taika jauh temu janji dah kayu di klinik Taika dua lai pengobatan kadali huai terbinai Ai hai kia baina pemalagi hari di kaki sama nud alihuan kia Mandi kau tang anak di tekai lemah basah kia ngai dah kayu hupai maling dah kayu baina materia ma kan dah kia Baik nak mencari ai aki aduk kan tak ya. Tantan dah kayu itu mau janji dah taki dah kayu taduk dah kayu. Armatu ke apa pasik ya kepisangan kepasikan kuma di kayu. Armatu pegi melutan kesedap tai ke kerajaan tetuang kesedap ya. Sip dah tetuang. Di sana ka saben tebinai. Miss nana kopi nok ya kadang-kadang lai pesuang kopi ya tebinai. It amis ya. Kadang-kadang lain dat mengamis tinuman da kayo. To sigirat adalah dat amis sabinay magawit dat kurumakan natinan lalabi pala ditara kancing manis kya. Kurad di matit gakad ko tu arah dan nepa kagiyam. Garasa siya menginom dat kupit amis kya. Amkabisanang na yung makan kasaban kumada kayo. Amkabisanang na minsing uyat natinan kumadi ko diit masa-masa minsing uyat. Ada ada kaya timpo dat missing yatinan sekuri-kuri talun hapad binit kasaban talun hapad met sa sedapan kaya may dat sedang atinan eldas tinan eldas musarahan kaya mukumadi kaya di itinalanan naging may karaja tapi sedang kasaban kaya nakalabay labay kamato kaya ando luminan muka sedapay mukumana kaya di kaya di nama-nama at maginangodai suang na dupis Sanang kasaban kumada kayo. Ito pisar watas kya. Daika ipakarjad suang dudupis. Daika isikul-sikul. Idupis sa sikulan. Daika it manunuduk. Inamanamad na kayo dat mengintang dat kawayan na sikul. Namad na kayo maginang oda at Radio Kenya FM. Idangan na pa iti keningaw tamunan tenam. Iti suk na bawan. Daika harnang maginang oda hai maya dat RTM click. Sigaw sa kadong nakayog ya. Walang piyadat misa sa dot ako nga. Misa sa mga tao ginawa. Sadang nat maginang ko tapad na sining. Kaya paglod na ako at gatang na gatari kita jam. Kasi ang matalo na pad minute at eno. Sining mata ni GB Majungging. Nasa nga nuko Vokhon. So tagaw sining mata ni Ismail Jali. Nasa nga nuko Suway. Am nagi Esa Subin. Pagulio Topio Pusan. Kina FM kuhoy aramay ba?

0: sa limbahan Boros Dusun Kalingaw FM orang ngomong dikit tadaw mata jam kesiam kesabon kisam jam kepedendut tangadaw
1: kuy aramay bo.

0: Kedali wine yang paedah DJJ Ika Keselimbahan Baras Dusun Keringau FM. Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
1: Abang ini mana gopolong musa tiga tang dah kata mantau kata dah bayna ke siam tulan ke siam tahun 2002 na pada menam ayah purima awak purima nandat nahiti tahun itu tulan ke siam kita binai landasan ku dedam tulan kedua tulan ketalu nagi ya awak purima nat timpu dat memanau di perapa tulan enam kalang tahun di tahun 2002 na pada turu ya. Tulan baina ke tadau baina tulan ke siam hepot isa dua terluput tulan ke terluput tulan takohiti da tahun 2002 na pada menem.

Si Dohim Gabin, mantan kampung Rampun Tambunan, pakinangaw ko na na baras na pasalimbahan, baras dusun. FPM kan.

0: Artis saat kepanggilan karet di konvoi Kembara Merdeka ya. Konvoi Kembara Merdeka pinhara materi tidak sekolah Henry Geni Keningau yang pengen lagi sekodong dan persiap Ran Keningau Om Negi Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Paharan dia laut konvoi Kembara Merdeka deti kepian dat terpendam dua tulan ke Siam ya. Kepenam dua tulan ke Siam tahun 2026 kepian dat terdau ke enam ya. Pengen apa ngaiti dua tas teker pegelungan. Aku muat pengisian kia yang baik di kita konvoi bermoto telunapad kia telunapad mutu. Amargi ceramah jenayah kanak-kanak. Am ceramah laluan kerja guru kuis kemerdekaan. Am lagi yang baik di kita community kia. Taika magigian hiti dewatas. Tekerak pagalungan dekat kau tapi naik pada dua tulan kasiam tahun 2026 konvoi Kembara Merdeka Pinanjur mata diti da sikul Henry Geni Keningau yang pengen kita sekedung persiap arahan Keningau Om Negi Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau bantu aku putai tangan ya. Timpun naka kay anak-anak mina nagad songwas kayo nernuryaw idisan di botong dinga. Timpun nagi anak-anak dat managad di kayo nernuryaw di kotongos nagi natongos si kapak to binay natongos si kapak di anak-anak om osa naka kay di ginawa di anak-anak to amuno no pintang nga igwas da kayo tinagad daw. Namot di anak-anak dat mamusaraw paing kurang may pangano di kapak daun na tongos om naratuin suang dat botong di taralam ongay nakakaya ngay nakanakayanak ongay nakakai ongay nakakai anak-anak irikaw id sakay watu irikaw id sakay watu id disan da botong miyampay mihad tu. O susah nak pia ginawa tu amo po notas iguas kayo idisan botong dit namot ti anak-anak mihadat mintang isada sang kau-kau isara lumwaig i botong di magot daharo sada monghop magot daharo sada monghop doha magyum dit kapaku hilad suang dilat botong kakad ginawa di anak-anak tu. O siya na nisya di malahing daw do duo no tadaw amu nakakanto no wian na suduan pagosok na takano takanan do suway kan siya. Korosi nagi na ianak-anak do kata gadan di malahing daw tu ayso po suduan po insuang iduakid di binabo daw. Dapat di anak-anak mengisut remo mato tumuruin pingas daw imbulay na senginan sadak dit olumis kopiyo kasi agya o minimbulay sadak ya matan hiri duwaig hiri betung bag ya uhot na daw i anak-anak nukro tumihad om osusa ginawa iya na pentinga i anak-anak. Sinuho ako dit malayin ko minangay pagisuduan nga tuminim po na ako nagidad managad di kayo naruyaw ho didisan ditit tiyananda kayo tangos nagi kapag ko naratuhitid tiyananda kayo kaka di anak-anak ya pinabaras di dit sadak ya. Nung kano kanapodat manguhup daho magyum om papaguli di kapakunga sumiliw ako dad tepinay da kayo kakadi anak-anak ya. Buli ba kakadit sadag ya buli ba dat manguhup ako dia magyum om papaguli di kapakunga harap podit pipira pagwatan ko. Kumadya di simbaron num yang pay ginawa tutulid ka ya. Kakadi sadad di ya. Masanang nakakaginawa di anak-anak na kurumabaras di sada. Di, kakya. Pampiang kura pati pinay, abutan tangan diti tadaw swab. Tapi sedangkan di ADJJ tu menerima om. Populomus diti tanganku amu po nompus kadi tapi pinay. Nunu pegotan di sadak kuma di anak-anak. Tanu dua gua putan di titangan untuk tadau tu buntel. Alang-alang nadi awan hiti tempuruli DJ tu Rumina Sam kau sedap. Alang-alang kan nadi kabuk ya. Ingkana biasa susuyan di tempinai Linus ya. Man kagu putaya tangan desuap tempinai kia. Yang kukurat negardi. Yang kukurat kau yang di anak-anak tempinai. Ada lihoi tadau suap tempinai. Yang paidat pepelembus tadau suap. Nah, yang anak-anak pergi seduan di disandat disandat betung, nenek ada kayu noruyau kata mi kapak kau suangi weg, mimpulai sada, magi seserita di anak-anak di sada ya, sekira dat kanuit, kanu teka ke pengopi sada dat magihum am nagi papaguli di kapak, mengepinnya nenek kaya anak-anak ya, apa yang gua repeng arah pepeguatan di sada ya. Pengkurat kagot ke susu isu jana tada swab kada lihuai. Awai nanti jam ko apa dah pada walau minit ke saban.
1: Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Sumikampor. It serbat kepobian belanjaan Sabah 2002 nepo demenom. Isa pokawagu pengupan belajaran wagu dit pinoin tutun. Ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau penisan muet. Pelajaran tanganak Sabah tilombusan popo buru mentok timpu drumiko dit lobit kalantoi. Sumikampor.
0: Berarti jam ko hapo dah padam siam minit ka sabun ni tidak kainan takau kia ko madi gudit alunggu ya ginawa kia tu au na ko pamutung tai ka harmatu at negarni serahan doi suai harmatu pipusan di tau ko pi yang tilambus tai hara tai ka hara pinagi duhan kumada tangan tepinai kumad puru paganakan kia tai ka nakapi simbar-simbar matud kumag ko pusan apa yang korpa tu benai harti sinding da pengelis ginawa. Mantadi Francis Batungan kipusan au na tilambus sutan gagusining mantadi Jasin Ambuyongus linim baguan amningi Jonju taika Mendo pipusan kini FM kuhoy aramay ba.

Ya, tapi nak. Ya, kalau tak ada ubainah, apa dalam dua, tak ada swab, apa dalam teluk, ya. Tulan ke Siam tahun 2006, tapi anda tak ada kau turut, tapi nak. Jam ke Siam ke Saban, kisah mari kita jam ke Isa Talib Tengah Dau. Kau ini nampak ngerti premis Persatuan Suka Gakai, Keningau. Keningau Plaza, ya. Dan Keningau Plaza, ya. Ini bagi sampah ping di titu alai pengobatan. Irina kangku kumadi kau dit Aisa Timpo. Taika medesid negara di mengahiti dua lai pengobatan. Ka kita nagi di bangunan dua lai pengobatan nam kumada na terserau ge. Aramut yang megale dige tapi nai. Ka kita nagi wilai pengobatan nam gulu negi sia ka serwi jarum ge. Megale jarum dapat serau di sia ge. Angai kau itu promis Persatuan Soka Gakai Keningau, Keningau Plaza. Jam ke Siam ke Saban, gisa mari kita jam ke Isa Talib Tangadau. Tadau ke Turug, ya. Indi Keningau, nama-nama di kayu dat mimpanau, nama-nama di kayu dat mengai penelur derag, ya. Dennis Yubang, apa rumi tata bang? Sultan kau sining mata di Melbourne, dede. Terlalu mengadika, kini FM kuhai aramai bang.

0: FM Keselim Handa Bersedusun Mantan Jam Ke Siam Ke Sobun Disama Jam Ke Pedam Dua Tamada
1: Makinangau Keselim Bahan Bersedusun Keningau FM
2: Atau malam sekarang aku makin nongol sini mata di Melbourne dedet lalu mengadika aku mari aku di terlangadan melangat langat tapi apa kita nongol tapi naik kini FM ku hai aramai pak.

0: Boros Dusun, Kiringau FM. Perlahan baik frekuensi siam pedem 4.3 MHz. Kiringau FM.
1: Ada pihak sini mata di Melbourne dedet lu mengadika aku mati kau di melangat langat kia gempi ya langat dah kau tu pinai mai dat papigirat pagu dat pirebutan ku mati sam tisa kia lalu bi payah di melangat langat sepi langat langat kita kia. Bila kau tatan mana di jam kuhabat apa atau padam turu minit kesuaban hiti ada kainan takau nama-nama takau makin awal di tiga selimbahan baros dosun kena FM tadau baina tadau kotalu. Kasiam tulan kasiam tahun 2026 yang pai ko dah di JJ Kesliman bersusun teka yo boy kada lah ya. Ada lewa itu benai harati. Apa bayan sanduk ada kata jam ko pada misa telun hapad minit kasaban pai ko kura kapia susuyan na sandong ko sanduk tanau baina. Ada lewa itu benai au kasiman timpuh dat maginangau sanduk jam ko pada misa telun hapad minit kasaban. Umadi ko di katalib kaya katalibad na kayo maasa na timpo dat gumuli kago kaya to jalan terus dapat ditimpo kaya tabi na yun. Ang mga nagkilihway kaya kalambos kabar dinibar kata jam kabar yung misa kasaban harap at timpo dat makinangaw dua pakanta sining kaya sining mata di Felix Don numbalan kuno papatagak ngaranui suang ginawaku. Am nagi sultan kagus sining man tadi Magdalena Madais ganit ginawo kya. Indan ko man tadi ti konti helilabus kya. Silik-silikan mata kya mintang isadunga man tadi da jendila teke ti diligawan tapi na nga rumah samit labus kya tapi na syukur ko madat minamangon kya. To nanan takodat rezeki tataba tadau baina tadau kan nihabam tadau baina tina perasam ka kati tepina itu kaya tidarun na penga tataba kia kadako pumupel kia lumarun na pedih kama kia alasun na tadau anggot di melarasam diti alasun na di pemagunan kakia aiso keburuan mesti tidak. Segera di rumah sama, oh, polisi kau kumami ni mangun, kaki ya. Alasuk tak tahu nga polisi kau ni kumami ni mangun, kaki ya. Rumah sampah kira nga harap pernah kesabab, alasuk pergi tak tahu nga harap pernah kesabab, ya. Tadi di, mantaku napa remita, teka kahangan taku napa, tapi nata kedat mantak dati minamangun. Tu isian mengigit. Ke paparan dat kawian dat apa magunan takaw manikit-tikit timpo alasu nga di segeraja merumasam nga di segeraja ya. Amin nanti jam kapat 5-4 menit kasaban na sedang dat maginang kotaw siding paglod arangot kabar tinibar kata jam kapat misa kasaban ay diwa siding misa suot Flex Don numbalan kuno amnagi Magdalena Madais ganit ginawa. Akal mi apa dah DJ Jirin Kesliman Baros Dusun Kena FM Melody Frequency siang muda pada 4 titik turu megahertz Keningau FM ku hai aramai ba.

0: Keningau FM, nyampai dahai, it kau saling bahan boros susu.
1: Yunus mangkat kampung dan giloang bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dan beres disun kuruhai aromai bo.

0: Nasusuhut kinantakan dit kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawa tegiratom osenong tumandu dot pilih teka korohian diala miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokaw. Kutulukan tokaw sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dot mamatos dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok manantud atinggaligan at magigian ngai om osili da sesonggulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Jam kau habis misa kau suaben. Assalamualaikum kopi seran ke Saban Veneti Kelembus kabar tini bang mentak tadau baina kesiam tulan kesiam tahun 2026 pelembusan ku Jerin Mansur. Kasalamu maguna platform i dagang om pasaran i suang talian main papa dagang dadah baino keligugon lelebi pa serat ke pergetan di lo ki potensi ketongkop i kinenan labus kakadayan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Minabaras hal dila sebagai pegumpalan di tak perlu teguangan miampai inggi saman perintah pepotongkop akses internet kemilaan digital kumad magigian. Kadisia kepersediaan rangkaian komunikasi di tak senang perlu miampai ketinggiligan id suang talian di tak kawas maid mengintong kakamot digital amu kasalah memegunau kumad kepergatan jenayah. Kadisia kakanggahan di lokanu pengintangan luguan menteri di peperemut message karet gejala idi kumadisia kawawagu diti. Manta di lo Fahmi menebaras aspek ketinggalan digital perlu kagaras mayata insanan lalai pipa id pialatan kemulakan di apergat memaguna platform id suang talian. Suai ke papadagang dadah memaguna nga kota guang lagi magi suai ke pergatan suai ke kampai nah pembuyukan id suang talian. Kos sara hidup kosilun sebagai penakasabab menganut kotuson kumad kemulakan di manan sawo om kiharo tanak. Menteri Pembangunan Kanduan Paganakan Magigian Datuk Seri Nancy Sukri menebaras kemulakan baina lebih mengingat-ingat negi magadang kagarason ekonomi pagulo pepatir dong paganakan. Kadisia perintah peposa dia program Smart Start maid menghub koruhang dila memensai kosodiaan kampai na insuang aspek pengeludan ekonomi kausinan. Pengupan nga katunai kumad mikaruhang di kataguang kaligaganan kesuburan maya pengupatan persenyawaan in vitro IVF permanian biedas IUI. Perintangan menganu nagi pengintangan kumad keterenungan paganakan maya penginsamakan bulan madu kali kedua kumad menghub pikaruhangan insuang timpu 5 tahun pinyangayan pepegirat kawagu piramutan. Suai kaila program kemarakasih nakapanau med menginsamak jela dit memerlu pepatunui magisuai surupu ketundunan dit nakasedia mantan perintah. Seginumu apa tebem dua susumikul mantad watas nabawan dit nakalantai paparlan belajaran kumad magisuai institusi belajaran takawas awam swasta memaramit pengupan kausinan mantad ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan I Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin. Program tonan dila sebagai inggisaman mamagatang kinalantayan tanganak nabawan dit papati lembus belajaran idnayatan lelebid di lebih akawas suaika menganut pengusuban kumadiala pepati lambus mama gampot kinalentayan insuang kaganaan diala kapatunian kapabian pinatunoy di pemimpin pembangunan magian nabawan I Dixon Andipay mabi di Datu Abdul Ghani Yassin insuang beberesan susumikul pinasaraw med menganut kesimbayanan peti lembus belajaran sebagai delang apangkal med papahara timpu dumental dit lebih dah senang. Tumanu disia belajaran sebagai aspek apangkal insuang papahara kemulakan dit ki ilmu ki kemilaan om kanu papabi kumad pembangunan watas om negi pegun Sabah dit timpu dumental. Manta dila nagi kumad susumikul unsaran dat maguna ta insanan kakamot ang pengupan dit nakasadya maid kano papati lambus pembelajaran miampai amu paposusa hal kusinan. Yalanga pinasaro maid tumilambus menggisam manamang disiplin ang ngaran tasanang paganakan ang nagi mamaguna kasimbayanan dit manganud merealisasi angkaban dila. Abdul Ghani Alansan kainsanay susumikul kohampit tumilambus kalantoy insuang kaganaan dialo om ko pobi kapakaran om nagi ginaris kumad pembangunan nabawan itimpu dumantal.
Kuma di nabuyukan Italian pinasarodat amu aikumikum memensai ruputan kumad penguasa sebablad kesikapan menganud kesimbainan koguli kawago tusin di natagak sebablad pembuyukan. Bayan petunud longkod panalaban jenayah kausinan nasional NFCC kubisan Perdana Menteri Idato Samsun Baharin Muhammad Jamil minabaras yela it nabuyukan rumamut tasikap idlongkod response scheme kabansaan NSRC maya pamalahawan siam-siam turu di kasarid payungkab 24 jam tumanud disia kapapan haidila Pemila polis menyampai institusi kausinan meneriuk aliran kausinan menganudlang manalab transaksi tai ke akaun di kehampit. Nebaras di CIT kumad menganud kabar id Melaka. Mantadila nebaras di sia ingkisaman NFCC mengkoordinasi mengulud kapal panahai memusa jenayah pembuyukan insuang pamelahawan miampai pipir agensi pepakitan kau yang di positif kadisia bisa kudungan di kanu pepengkas pihatus tusin kaguli kawagu kuma di nebuyukan pengkurapa minabaras isia kesikapan di kehampit apangkal kepia maid pepamila inggisaman meneriuk manalab aliran kausinan kapanau. Kontingen Sabah tumilambis suguto kagu kontingen Sabah tumilambus mendominasi pegialaan kumad olahraga para sukma Selangor 2026 seret nakanud 24 pingat emas id stadium UiTM Shah Alam nakanud pingat emas miagal ke ILJO gotuo id acara lompat kijang ti dona pedkusai Hazmi Bistani maya rejam lembing F hapadam dua kusai ikoni Zino lontar peluru F apat hapad tondu Paijol Benhar Doria Paulus nakanud emas id acara padang sama nakamanang nagi id acara 400 meter ti dona pedsera Inurul Sahada Hawani Abdullah nakamanang kategori tondu Roni Dri Remy nakamanang id kategori kusai. Namadila Muhammad Hafiz Izwan mantad Melaka pinasurat rekod kebangsaan wagu id suang acara 400 meter ti 4.6 kusai miampai ke pesuratan 5.4 titik aisa turu saat. Isuang acara kumau atlet Selangor ki umur 42 tahun I Elisha Ariana Muhammad Khairul Azli mengiwagu rekod kebangsaan 100 meter gaya bebas tendu S 44 atlet para powerlifting Sarawak I Bibiana Ahmad ngapina surat rekod kebangsaan negi maya angkatan 86 kilogram isuang kategori lightweight id siriba 6.6 isa kilogram tondu. Seraid tadau kotolu temasya Sabah nokopo gulu id carta miampai 2.6 emas 5 perak 5 gangsa nusutan Selangor negi Sarawak. Saingan para olahraga pina tilembus miampai lang manalab lisun kampai na menginiba keinsanai sesi pegialaan kumad babos asirba 2 jam. Ingkana kabar teniban ulu di Hector Zamit ang pinadalin ko montok kesinimbahan Boros Dusun Kininga FM. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Usia tu hal padat mempai dahi tidak radio kini FM mentat beri jam ke 6 ke Saban di teh. Nupa kita binai mempai kudi di CX pada pelembus ke Selimban bersama Melayu mentat jam ke 6 ke Saban. Gisa menar kita jam ke siam ke Saban di teh. Nu tinuntunan ku kagu mentat jam ke siam ke Saban. Gisa menar kita timpu dat bainati melansan harpa kagu timpu di kayu dat memorang lagi semar kita jam ke bedem dua tangan dauk ya. Kadang lagi lihwai tu benai ar kata jam ke bedem dua tangan daum yang paiku di DJ Yon ke Sleman beras semurut pagaya mantakau monsoi intora jam ke bedem dua tangan warau sabera jam ke talu ramai jam ke talu sesedepon kagu tu benai yang paiku di DJ Aida santai petang menegi harmanuk harmonika mentada jam ko telu sedepan gi semar kita jam ko turu da tatuang miampai dat magi suayat papalamus miampai magi suay pengelihisan magi miampai magi suay negiat tinaru teka keselimbahan dat beres ya. Ambil aja jam ke pada misa pada 2 minit ke Saban. Kita jam ke pada misa 200 pada 5 minit ke Saban. Orang otakot doa harian. Nagi kita jam ke pada misa 300 minit ke Saban. Hari ti sendukut. Harapatin pun mengenal doa telu pengantar sending. Sending mentadi Alice Dison. Pipusan segigi sam. Mari kita jam ke Elis di sana, pipusan segisam, suara kau Ramlan Juani. Ini doa nukudikam lagi. Every so good.

Venus, mangkat kampung Dengiloang. Bagang atau ko, kain sanai, tangan balut, makin nangau, kesalimbahan, dah beras dusun. Kuhai, aromai bo.

0: Baik, nanti jam khabar misa dua na badam turun minit ke Saban masa-masa pedroma sam gaya penenggi tidak atas keningau. Aau nanti kepi ya puhod tadi ka aau nanti kepi asapau di tenu dah sapu temu di jam ko hepod. Apa yang kau rapa gaya? Mau di gudi tenda bombel gaya. Mantadi kerajaan muli nagi matu dat mayakan datang adau kya tabay na paginawa mana gidi ko di sumakay da sasakayan dit motorcycle kya mamaguna ko dat it kain hujan kadi aw na lapus sadaron kya sanang mati rasam tabinay patapatami sa pamunggunan ipira tadaw di nakatalib tabinay alasu tumod pamagunan kaniya mga lasu tumod di panang ka tangadaw kaya apa yung kurapa sa sadapuan kaniya panang hiti duwata sa takara apin-apin nakarasam kaya kung sigaw mantad minamangon kung sigaw takaw kumadat minamangon to nakano takaw teka nakaramit takaw dat isa at tataba mantad at minamangon kaya rasam na ba dito pa na yung tatabag ya? Kung sigaw, nakapiyag ya? Kanan, tako na kita kapalisan datinan. Kapodarangan datinan, tabinay. Madala di taisa pa timpo dat minundarong. Kanan na gilihoy, tabinay. Yan pa ikaw dahag ya. Isang margata jam, kapada mo doot ang araw di. Oh, gumupo at sinding. Man ko parangahay, mantak dat pangalisan kumadat makikinangaw. Ditit kasalimbahan Baros Duson Gana FM. Man ako dat makinangaw ko mayadat frequency siyam na buna mapatitik turmigas. Tay kaharnagi makinangaw mayadat RTM click ya. Isko kumadikod au gigina. Kumadagi di kayo di pondorangi dua lay timpuditi ya. Kau guguli matu mendengar harmatu temu janji dan dokutur ya. Akan dalihuai dat makan datubat kia. Makan datubat tonudok dat keuturan dat makan datubat kia. Bambadati jam ke habar misa telun dapat menit ke Saban. Naik kali napatus ku makin auditi.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.
2: Eh, aku nak operiman nanti tulan ke Siam, no? Ih, aruhai nak aku benar-benar tulan ke Siam, tadau Malaysia. Ay, mungkin itu aku matintang anak sekol di mga ipagyalaan ko ya sending patriotik. Eh, aku mau namaan diti. Intang ayo ko pa at least ko diti. Harasok dia lah, no, wansay, no? Sasakayan, no, kasadya, no? Usurat mo tok malahing dia lah, nga, nakatod, no? Eh, napakawako nalingan diti. Oh, yeah, mikap tang anak. Eh, ay, so, no, so, iti, yo, boy, naharapan. Eh, manali pa, no, kapag, eh, oh, boy, iti. Kanat, eh. Hello? Hello, wassalamualaikum, oh, boy.
3: Hello, waalaikumsalam, Ibu Maria.
2: Oh, sika, ako na mamaramit mo malahawan, kyo.
3: Eh, masintig na kay Ibu Maria.
2: Nah. Mau kibalanjak na mati. Ya.
3: Masih tinggung kya. Nukur kya tuk malipun ke tinggung Maria. Mami sunat ke nukur tu aku penepailan dahan minalew ke digulu kya.
2: Iya kya. Aboy, nalingan ko digulu di otak kapirubaan tak kau hilang kadai.
3: Irino, mandat punan sebab sekalinga nalingan ko di minum sunat ko.
2: Saya kya menuhu dikasai rako kita takkan alam. Olihuan nga, wiswai.
3: Ogo kya takarin nukangon ko kya Duk Maria, om. Sumitag po nakagong muli.
2: Pahing ko rapa di, asadap nagyari.
3: Bahong, omisunod ka na dahon kya?
2: Atapot na po kapiyon di nga. Oh, kada po. Sabap na po kapiyon, manalipan ako di kanti. Abay nga, makitulong ako papamikap di tanganak si Kul. Tumano di alag pagyalaan.
3: Saya
2: rasa anak Ikut Maria, pagi alahan nono. Kapan dem anam tulan ke kontak data dalam Malaysia. Mula kesuang kia boyolod. Itang anak si kulidit pagi alahan suminding sinding patrioti.
3: Oh, looking ka, milo boy Ikut Maria. Hai, sok masalah di Ikut Maria.
2: Free of charge kia boy.
3: Ay, di ko, Maria. Yot di MUA International Kapogiraliology.
2: Oh, iya.
3: Maria. Kikailahit ako di kabunti pa na di ko, Maria.
2: Oh, patut na kiyaharo ito ni tambalag orang ako. No, di mano, hino?
3: Mayo pa pa siliwan to sindin ATM.
2: Kano giwa dia boy?
3: Oy laan kapun menayo papakan na manok ko papada papana ko tong bolog ng kapun mayo.

Miampai kau dah bai na jirin mengambil di kayu id keselimbahan na baras dusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mekas.

Assalamualaikum kan sayandra oro itu amna kasukuta kan ora oro kata lu yo hino siam hari bulan sila kasiam rong hari burung para monom ahondo rong oporam tulu hari rabiul awal 1444 balu hijrah. Apa kakak kosan apa rajam kau peram roh apa ramapat ngaminit sa tangan warau bah ketaka Islam apa ralan ras sembahyang fardu zuhur ralibung keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti kasaman pakak kara ino kaya kara ko DJ Zara Yus Asi Simpong amarang ramu yundra kasalulan rahu nomor udra oro hitu sukuna pora jam kataluh ramai ampa ingko nang anda ranganang karaja rara ituli raka salulan rahu nomor layu rentak segar DJ Hex tinu malimpun na jam ka onom sukura jam kasiam rah susuaw hamsi numunu hino bahu ranganang karaja DJ Jirindra kasalulan rahu nudusun ku haya ramai bawa intera jam kasiam rah susuaw sukura jam ka oporam roh rara ituli. Kan saya datangkan orang paha kakak, paili rai miyun ang itarabilin miyun, mayara WhatsApp may, ranubur loho sa siam limo walu siam onom walu, onom walu. Amra is takapo, anting guys, amang kiningo takapo raruo rimbay, yohino rimbay akasi, amwaya riun rimbay rinordin amparang, amsumulo hino bahu rimbay rikedu cek, nakalisar bagu. Ra radio kenio FM, hebat am sioknya.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitana kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol rutatanom am tanah malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ia pahakakara ino pasuk wa kopi ramayon kinavalon kawanan raoroh itu Intermed Malaysia. Babal no kawanan dalibong keningau solo rasu suam nangulura kula kula intok. Mai am londom angulura kula kula intok. Lasu no orau rong opor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan solo rasu suam nangulura kula kula intok. Mai am londom angulura kula kula intok. Lasun orau rong opor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong no nabawan solo rasu suam nangulura kula kula intok. Mai angulura kula kula intok am londom angulura nung palak ra kula kula intok. Lasun orau rong opor am limo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong no suk solo rasu suam amai nangulura kula kula intok. Am londom angulan umpalak raku laku lain tok. Lasun orau rong operam talu suku talu nga oper amro darja Celsius. Am kosong dalibong no tenom solo rasu suam nangulu raku laku lain tok. Mai angulan umpalak raku laku lain tok am londom angulu raku laku lain tok. Lasun orau rong operam talu suku talu nga operam apat darja Celsius. Hinang api natutun kuramayon babal nukawanan ra oroh itu intara kopisan meteorologi Malaysia.

0: imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyuk kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul kandoi lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

tahu inan Rositina andahang into ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilinku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khususnyo ra randalom no bisnos hitulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Jam kasar ratangan oro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Kesalahan ampakuan ro platform e-dagang ampang mintalanan dalam online rala ko pangintalanan roh dada anak akra kararawan melupun oro babal hino sino potensi rumayol raliliut lusar bandar. Menteri Komunikasi Datu Sri Fahmi Fazil Nambala kepahanan hino linansan pamahulunon ahondo rahohod no parintah apakair akses internet am kapandayan digital roh ulun nasuangan. Ya Nambala panadiaan rasinusun komunikasi onsoy linansan ambayra into pahampinan asawat ralom online ra amarandan ra kalangkaan digital ikapakuanon ra babaal jenaya. Ya Nambala bahu-bahu itu Perdana Menteri Pono ahilong ra kararawan hino rapa na pasukura bala asunggay tra babali no riso. Liliwarahino faminambala babaal pahampinan digital linansan piroton mayarakawi mulupono ralom tayar tu vahu ra alindot ampakuan ra platform ralom online. Am ampapakuan pono tumalupak ra kapahanan bokon na kaaya pambuakan ralom online. Kosara kayahan asau kra babaal puun ra angi vitra akunan no tayar tu wahu ahandu am sino lalaing. Menteri Kasingkatan Ruando Sulapan am ulun nasuangan Datu Sri Nancy Syukri Nambala tayar tu wahu raino ala bitumala a ayu kahilong ra kaluluan ekonomi rapaat am ar ahandu. Yo Nambala parintaan adia ra program Smart Start ra angin sup am al rasadian na kaya aspek pengurusan ekonomi am usin ra ulun ahandu. Insupino pono tina akan ra ansawo ra sino kapahanan kesuburan mayara pam wawasan persenyawaan in vitro IVF am permanian beradas IUI. Parintah puno apa mahulu rakan saya no pahanduan maya ralako bulan madu karwo ra angin supra ansawo ralum timpu limung aupok pahanduan ra apa pirot ra pasindanganan. Am program kembara kasih vin alan ra apa pirot ra tayar alansan am apa kauli ranan salinut perkhidmatan kebajikan ra sinadia no kementerian. Suang apat nga operam rosu sumikulin toran nabawan na kaalap na patusra panguwasan ranan silinut institusi panguwasan asawat awam am swasta na nga pura insup usin intora lalansanon Dewan Undangan Negeri Nabawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yasin. Program tukir upokino rahohot apasuku rapaing konangan ralalaing non nabawan na kaalap apatusra panguwasan ratayar alabi asawat am anak rasungkori ilo tuh cemerlang ralom bidang si hahama. Pamasukuan ra insup hino pinasukuno lalansanon kasingkatan ulun nasuangan nabawan Dekson Andipai. Ralom valano susumikul pinahuang angalap rakan sayan rakaluahan apatuus rapanguvasan ralako akasip angivit rakaan sayan rah timpu matong. Ia nambala panguvasan aspek akasip ra apaulah ra generasi tubahu aka ilmu sino kapandayan am akalulu amaruang rakasingkatan nolivung ayuk negeri Sabah ra timpu matong. Mayarahino kawi susumikul vinala ampakuan rakalangkaan am insuub sinadia ra apatus rapanguvasan am ika amahua ang rakapahanan usin. Ilo pinahuang tuus mingkoto ahalong rainggalan no sulapan am disiplin ayuk ampakuan rakaluahan tinakan ra apasaw krakaraja kasiha siha hama. Abdul Ghani alansan rakawi susumikul angivit rakajayaan ralom bidang binayaan am ampakuan sahuli rakapandayan ayuk tenaga rakasingkatan ranabawan rah timpu matong. Ulun vinaukan ralom online vinala ika auyu ambala rapulan rainan angwasa abis babala pasi apa singkot raka luahan angalap sahuli ra usin vinuakan. Kinayan pengarapusor pencegahan jenaya usin nasional NFCC upis Perdana Menteri Datu Sri Syamsun Baharin Muhammad Jamil Nambala ulun abuakan antelefon rapusor respons scam kebangsaan NSRC mayra numbur siam-siam tulu ra inuka ruang opera mapat nga jam. Iyo Nambala babal mahulu apakah buli rainan pulis ambayra institusi usin ahilong rabayan no usin am amopolra transaksi kapo am account na kaya. Iyo nambala rahinili ra angangaho rah melaka. Liliwarahino iyo nambala hohod no NFCC apa koordinasi am apa hondo rababaal amopolra jenaya abuakan ralom online ambay rakula-kula agensi pono napaintalang rababaal onsoy. Iyo nambala huyuhino akalap apa singkot rapiatus usin alap sahuli am pinanduli ra ulun abuakan. Aun panakulanon iyo nambala babaal apa sino ulun abuakan akasi pra apakabuli rahohot ahilong am amopol ra aliran no usin alab va alin kapasyo.
Tim Sabah tuus nama hulu rapahilian para olahraga para sukma Selangor 2000 para monom nalivos nakaala prapingat emas ra stadium UiTM Shah Alam. Am nama ruang ra emas ya ino Eljo Getua rag acara lompat kijang ti ruang oporung kuyon. Hazmi Bistani inayara rujam lembing F oporam ruo ungkuyon. Am koni zero rah acara lontar peluru F apat nga oporuandu. Paijol Benhar am Doria Paulus Pono nakaala pra emas ra acara Padang Si Hahama. Sabah Pono nakaala pra emas ra acara 400 meter ti ruang opor Mayari Nurul Sahadah Hawani Abdullah ra kategori Rwando Amri Nordi Remy ra kategori Ungkuyon Am Muhammad Hafiz Izwan Intara Melaka namatik ra rekod kebangsaan Nakabahu ralom acara 400 meter ti apat ngau para monom Ungkuyon ra catatan 5.4 titik tulunga saat ralom acara renang atlet Serangor kinaulun opor amruangah upok Alicia Ariana Muhammad Kairul Azli namatik ra rekod no kebangsaan 100 meter gaya bebas Rwando S opor amapat atlet para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad Ahmad Pono nama tekra rekod kebangsaan mayar angkatan balung ngoporam 6 kilogram ralom kategori lift weight raliwi 6 ngoporam 1 kilogram ruandu nalivos talunga oro pahilian sabah nakapamahulu racarta rasuang ruang ngoporam 6 emas oporam 5 perak am oporam 5 gangsa am sinumunuhin abahu Selangor am Sarawak saingan para olahraga pinatuus ralako am polarisun kapu am jerebu nakaaya napahatra tukir sesi pahilian maksimum ruang ajam. Hinono aho ondo winon soir hexazimit ampinaralin kura rahu numurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Timberland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari, tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia Nakaram Putra Moporam Talu Kalatan Komersial Bobokono Kerdai Akaun Makau Scam Love Scam Jenayah Idagang Business Email Kompromis BEC Memparung Ranumbur TSC Ira Ondok Magabau Ayuk PTW Skim Pelaburan Ondok Memparung Along Ruit Palasu Mata Wang Kripto Ampung Bahan Uang Haram Amun Rindung Kaurus Skema Rakitiro Telepon Imin Pusat Respon Skem Kebangsaan Ranumbur Siam-Siam Tulu Kapam Rasisi ID Info Lain Ranumbur Umang Satalu Duo Saksa Sakduo Duo Duo Kapam Ilaimin dasemakmur.rmp.gov.my Kapam Ra Facebook Rasmi
2: LJS JKPDRM at Cybercrime Alert RMP
1: Paita Kau Karung Raskema
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Yogini Pelan Strategik Wai Mawar Ondot Namalit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Bagi Bita Bal Pagu Ondo Matang Mayara Popoligan Na Pembatikan Moira Tahun 1 Rata Segan Galama
4: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ia gini pelan strategik Buai Mawar Ondo Namalit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Ia no mapasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan Pogonong laleng sikur lan sanin maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonsoi

kaan sayan ramuyun kawi au siguliah nasi kana hitu bilin kuramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralincobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telung para mapat nga kilometer, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: bagaiman takau monsoy
1: inatangan kasingkatan takau tukir olok katalu rejam kasa talunga opor ngamiet ramai
2: bagaiman takau monsoy.
3: Yo, kan saya natangan loro, kan saya nantinya seraman pak kakak, Raino akapan dulu tak apa. Rai natangan kasingkatan takau ambayara tambule mai, amra koson minggu itu sirih karwono, koson na minggu nakasaili sirih kasa. Yo hino cegulis pito anguyum, sangulun guru besar angubas am apa parimbai. Amrayus takapura pahayaman hitu ampang kibalaan ra oro hitu. Yau cigu on ki koson noh pengalamanmu nasauk rah guru besar.
4: Kan si Andrew di jeja nengapu am nanak rakon dekasi watan hitu. Am kono pengalamanku sebagai guru besar. Hala tuju no setiap nu guru besar memang kado bokon. Apa singkot ra sikulan hino dari segi akademik, sosial, am ko kurikulum suka nam permainan nun alain dalam keadaan no seimbang. Untuk apa kau atau menggarap resikulan supaya iso sumingkot satu perno salah ke kerja nunggur basar kesengulun sino talu penolong kanan apa kau rata singkatan nusomi sikulan hiatu penolong kanan satu penolong kanan he mempenolong kanan kokurikulum jadi ini kulipo kata lu talu penolong kanan hiatu merah peran dalam masing-masing memang sikulan hino sino pergerakan rak kesingkatan no. Jadi sebagai sengulun guru basar mesti alulumon munusiung no guru-guru mu telando tupo. Sino pa kasilapan nilo salak ka bukin lulu api. Tapi takin ra bibingan tilui ra pakuan ng karaja onsoy supaya onsoy yang mika stres lah. Dan karaja pun ika sino sino po anun gitu ya. Semangat.
3: Yeah.
4: Ako toh tulang bahu ang umas ra laing ambal mana-mana activity. Ya. Amboy ku sin mau prasangulun guru. Kada anugerah ataupun penghargaan ma yo nalap kulera boy ku sangulun guru lah. Cuma anugerah episiak. Episi itu anu gitu ya perimatan cemerlang ra pendidikan. Ya. Jadi intalo nakala pra anugerah itu pertama tahun 2000. Kedua enam tahun 2006 am katalu no tahun 2008. Jadi memang sina pesor kono gitu ya perhargaan-perhargaan bukan lah cuma kabah wangkan tapi mungkin masa dalam di anu kali maktab masa-masa ra kono jabatan-jabatan nu bukan datu memang sina tapi kabah no wangko. Jadi ini nalapku nah wangku ra anu kono gitu ya boyku sina pesor guru ra perhargaan intera pendidikan tak kalah. Ya.
3: Yo cikgu Rayus takapora pangkibalan pupus. On keli balamu am lansan mura ulun taka. Ra apatus kapu am apa singkot ra kayahan. Mulupono ratu wahu ra raino.
4: Am yao kan sian riung di jeja. Kono kelansananku. Ra lalaing lah. Lalaing haling man ketua lah.
3: Ya. Yeah.
4: Kono laleng sikul, alasan orang laleng sikul supaya sumikul katu melanda, belajar onsoy-onsoy, belajar mingkoto, kon kono matuo kan. Ringohon pembela nam rahu nu matuo, ringoho pengajaran nu guru-guru mayun, supaya akawa pandai am ika menyesal ra winoro. Supaya semua kara nu mahu ra ulun kalansanan, akapawantang ra bayah muyun sendiri am abuli am bantu ra matu apa singkot rakayahan nu keluarga taka. Teru kena rahina menulik ra kono matuo. Bilin kura kono matuo. Kono matuo ami bapa pasikulon taka lain taka. Ika no lumansan taka 100% ra pengajaran nu guru asikulan. Susubun dalang taka belajar pahun. Ilain taka penggunaan di lora telefon supaya ilo 100% ra pengajaran nu guru asikulan. Susubun dalang taka belajar pahun, ilain taka penggunaan di lora telefon supaya ilo ika ampuka ralondom.

0: Terasi Kulan, berbincang guru-guru besar ataupun guru-guru yang berkaitan ambanlah somi penyelesaian supaya hubungan takara ibu bapa si Kulan onsoi kabo tunasi asindiatan akan bubuk. Jadi itu jagain taka tu hubungan takara si Kulan am kono pia biji am kono guru-guru tu bahu Ratu Reino. Alasan orang rangan-rangan guru tu bahu baik no keluah wang muyun angubas ralaleng taka secara ikhlas bersungguh-sungguh supaya daleng taka pandai lera pelajaran alap nila menguasai 3M kon itu membaca, menulis, mengira supaya kemenyediaan nila numahu muli rakan saya ra bayah nila sendiri. Jadi tohoman muyun talu perkara itu. Pertama, oleh kerana itaka sangunun guru, pinilik takkan no option perguruan tu, maka mesti itaka matong resikulan. Kedua, kena no muncul prakelas. Kata lu, muncul prakelas mengajar. Jadi, bina takapu kata lu-talu prakara itu, matong resikulan, muncul prakelas mengajar, memang pembelajaran pengajaran berlaku. Rak nalain, nalain pun akalap rak pengajaran. Tapi inatong takap pandoro sikulan bukan muncul prakelas semka mengajar kayak berlaku pembelajaran. Amatong takap pandoro sikulan muncul prakelas tapi kan ngajar kayak juga berlaku pembelajaran.
1: Iya.
0: Jadi ngarang ukur itu matong sikulan muncul prakelas mengajar akhirnya berlaku pembelajaran. Jadi lain pun akalap ra ilmu pengetahuan ra rohina lah. Tapi ikapo iluma kalau talu perkara itu memang pembelajaran kayak berlaku.
1: Yeah.
0: Jadi lancar orang rangan-rangan guru supaya tu bahu tu raino bersemangat takal ngumas releng taka sesuai ra kata-kata keramat lupa jabat pendidikan dari anak bawan pensiangan Sumingkot. Jadi Sumingkot taka kawi
1: pengkonangan di cikgu sino kaluahan ambay ramo ra inatangan kasingkatan orang itu.
0: Ya, pengkonangan saguli riun di jeja. Jadi kono lulut-lulut kurahin dira itu sino lahir kono nerayan kan kono nasindulan ki kasindul ki rahuang nerayan ki bonsoi rahuan hianili ama kono ki kesilapan-kesilapan jadi ki mau payak lah. Ya, jadi bilin kura rangan-rangan guru sebab oh itu na pincin dira rogino lancan ramuyun rayusun mindak bahwa kau anu tu angumas releng taka. Jadi kono kesilapan kura buai takau sama-sama sebagai guru merangkakan kono guru bahasa ratu akimau pekrawat silola. Ya, jadi ini kali rahuan kuno dija kawariku nalai no am kawar durit takan rogi no.
1: Ya, pengkonangan dian cikgu.
0: Yo
1: paha kekahino norah bala no tambului maira oroh itu hina no bala onso ilitaka ampakuanon takara auniak baalin taka isono akapandai am asuang na yolalain susu mikul inin suupno ra auniak bidak kasiha bayaan nilo am hino ngakrah koson inibit mai inatangan hitu yo hino ingalanan ra kasingkatan ampah kakana kasukutakan ora kapaparan no inatangan hitu am aka pahambot takapora suai oro raminggu bokon paing konangan damio nang kini ora inatangan hitu am paing konangan da cigulis pito nanak ra kaluahan nasaukra tambului maira oro hitu paing konangan damion aka pahambot takapora suai oro paing konangan am tu malaa.
2: Inatangan kasingkatan takau tukir olok katalu rejam kasa talunga opor ngamiet ramai.

Yo pa kaka kansa na kamayon am kansa na tingas ramayon am reno kaya karako DJ Zaro rohitura kasalu landahu numurut sukura jam katalu ramai am pengko nang ramai nang kini ora mora radio kini FM onyak intok moyun am abuli ka mayara frekuensi siam ngopo ramai 4.3 MHz am abuli ka pemayara mo mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak beli kapo angin tora bilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra nubur loho sa siam limo walo siam, onom balu, onom balu. Ampa suku ko pe bilin nurangan taka, LV asamay paran. Hello kan sen oro katalu DJ Iza, kan sen apa kora karaya mo, rakonti keninga FM hebat am onsoy kapio. On kabar alansan onsoy kam, antitiwal taka pora siaran keninga FM tuam. Nah kan kuna ki DJ, aki yasi namut nangi tora bilin, abis asibuk asuang karaja ko, ama lansan nora kawin nurang-rangan, Kening FM, Sabah FM, onsoy-onsoy, ampeng kwa nangan bilin-bilin onsoy, tukir no oro, rasiaran no Melayu, dusun, intorarangan Kening FM, Sabah FM, Yarini Majanun, Silof Angun, Aliuji, Akana Rumbai, Floria Jontan, Elin Kemabung, Runang Skim, Kuala Tomani, Ken Lima Ansuai, Raskim Tomani, Inan Rapira Kampung Booh, Inan Isap Mandi, Rak Perumahan Kemabung am Akarangai Paran San Sulapan ra Kampung Lalandangan am kawin no inggalan huruf E sukura Z ampai pangkaus huang no ikan nasabit ra inggalan am ahinga auramion kawi am tapi pansirangan takasuku saboino aki asiriun DJ nawarno nahi bilin binatikanku liwa-liwa okoyak am minawo ampai ngonangan riun DJ sakan sena para tugas am rayus kumusim. Yo kan saya ndio nampain kuanangan peo nang itora bilin ramo am nang akan ono. Amon sayon saya kabar kutu am alansan auramin kawi on sayon saya kabar muyun. Am rais tak apang kini ora rimbai. Ali ringo muyun rimbai ri barulan malulur am sumunuh inovahu rimbai intori nedi lina finjau jandila gigim palon.

0: Pairirei mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu ramai.
1: Ya bahaka karena jam karo ramai makaya takara ina tangan pegaiman monsoi. Yo hino pa kita akan rimbai suku rajam katalu ramai. Jadi pa kakak beli kano angitora bilin muyun nama kita akan rimbai kasih hak muyun. Mayara WhatsApp mayran burloho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Apa kakarai setengah puang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka Elvia samai paran. Nah kita akan rimbai huang kono sinula rimbai rikami sa anggail. Imusin atau nak kita kerimbai sakuliambang rimbai rosi disabai rangan taka dinisairi nak kita kerimbai kopi alasu rimbai ri Syamson tingkalur.

Ya pa haga kare no pasuk pa ramoyon rondo program alin no pasimpungan na pincin pegawai perkhidmatan pangubasan Malaysia. Cawangan keningau ya hino 5 pm fun run ruang ribu ruang opor ramono. Am program itu va alin ra opor am ruang hari bulan sila ka onom ra jam ka onom suku ra jam ka siam. Pandil yo kopi ora jam ka onom suku ra jam ka opor ra susuam. Am program itu va alin ra Thomas Hill keningau. Program itu rakoson alansan rakaya naliha apa pirat rapasi nanganan no ulun naswangan. Jadi paga kau nasiama ya abulikaan telefon ra nombor losa siam walu walu sa 45 talu 4 amra nombor lohosa onom siam 4 talu 5 siam 8 siam. Pandul yo kopeyo. Abulikan telefon ra nombor lohosa siam walu walu sa 45 talu 4 amra nombor lohosa onom siam 4 talu 5 siam 8 siam. Ampa kakara wis tak abang kini ngora rimbai kini taknu rangan taka NM 4 tulus 6 sa. Nah kita kera rimbai ando iningan rimbai ri Joseph Tambelio am Ilori Lai Makiat. Rangan taka iraya dina kita klarimbai lusar nang kiatan rimbai meston indot ambiki am rimbai kini takri am viro rimbai Shakila rimbai ri Katojon.

Bah, asyik kapuang kiringoh rarim bayi itu, bayi lirai maya ra indah tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

0: Selasa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup Ambajau. Akau lihan da projek Agropolitan Pulau Banggi kensal na kala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya bahat kakak Raina patut tunuk kopi ramai yang rondo aho. Ya hino pambalan Railau. Pambal Laan pinaat rapat pangapuan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tayar li bungsu. Lau itu balin ra opor amro hari bulan sila kasiam. Yohino ra oro ka unum hitu rajam kavalu rah londom. Program itu baalin ra perkarangan setko pekan sook. Ampam balaan pinaat hino pasukuan ri Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Jadi pakai kau nama ara masih hamaya ra ilau pangapuan Maulid Rasul abuli kamatong ra pekan sukra oro kau nam hitu rajam kavalu ra londom. Ampa kakara ino pasukua kupia bilin orang antaka sino aja kauran DJ kansan mamai monsoi oro tih ratenom DJ mai retio monsoi kandora sam ratenom ti DJ mai. Masaga aku rarimbai bayar bujang rimbai kalsom bos bagino ayok DJ ampai kuanangan yo kan saya ampai kuanangan rion rah nangito rabilin ramo amrayu setengah puang kini ngora rimbai kini taknu rangan taka sinuai je kauran nakita rarimbai bayar bujang rimbai kalsom bos rimbai kini takrim mulia mali bilin no matu rimbairi sudin kansut am rimbai kini takno rangan takar dari ambit oh habih rimbai ristep jo.

Sor rata tangan rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran intara kapuluan Spread Lake. Pendok inalungan ru saujar Malaysia, kusun magalung rekan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setepotna terumbu karang ayu. Pondok Malinjo, patra rat mentu, am lumabui, patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kalira akis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ra lilir strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayu pabatikon rapeta. Kak Yono, ondok tinirong takau am matang, alungin takau tojo.

Ya pa ka pa ko nang ramyo nang kini ora mo radio kini FM ampain ko nangan poyo nagitora vilin ramo. Ampak kakarino jam karwo limang oporam sanga minit ramai. Am nakasugot akan nira kapaparan no kasalulaan rahu numurutra orohitu. Ama kiasiaw sinolay rahu ika onsoy naringoh muyun intarakon. Ampak kakak, sumunuh itu rangan intakan nurangan angkaraja di Jayadah ralum kasalulan rahu numulayu santai petang am harmonika. Amra istaka pangkini ngurarimbay kini tak nurangan taka dinia adani. Nah kita kerarimbay alimananku, rimbay Riflore Sorabin am Ilori Juliani Zabri. Am paparin nurimbay kini tak nurangan taka inor intoran abawan. Yohino rimbay maguyum kajujuran rimbay Rihelda Robert. Ampa kakak hinya kita rakau DJ Zaz, salam Malaysia Madani, paling kuanangan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
1: syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keringau FM edisi Rabu 9 September 2026. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Dalam pada itu, Fahmi berkata aspek keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya dalam kalangan golongan muda yang semakin aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan dadah, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Kos sara hidup menjadi antara faktor yang mempengaruhi keputusan golongan muda untuk berkahwin dan mempunyai anak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, golongan muda kini lebih berhati-hati serta mengambil kira kemampuan ekonomi sebelum membina keluarga. Menurutnya, kerajaan menyediakan program Smart Start bagi membantu bakal pasangan membuat persediaan, termasuk dalam aspek pengurusan ekonomi dan kewangan. Bantuan turut diberikan kepada pasangan yang berdepan masalah kesuburan menerusi rawatan persenyawaan in vitro IVF dan permanian beradas IUI. Kerajaan juga memberi perhatian kepada keharmonian rumah tangga melalui pendekatan bulan madu kali kedua bagi membantu pasangan dalam tempoh 5 tahun perkahwinan mengeratkan semula hubungan. Selain itu, program kemarakasi dilaksanakan untuk mendekati golongan memerlukan dan memperkenalkan pelbagai perkhidmatan kebajikan yang disediakan kementerian. Seramai 42 pelajar dari daerah Nabawan yang berjaya melanjutkan pengajian ke pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta menerima bantuan kewangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan, Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Program tahunan itu merupakan antara usaha menghargai kejayaan anak-anak Nabawan yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di samping memberikan dorongan kepada mereka untuk terus mencapai kecemerlangan dalam bidang masing-masing. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh Pemimpin Pembangunan Masyarakat Nabawan, Dekson Andipai, mewakili Dato' Abdul Ghani Yassin. Dalam ucapannya, para pelajar diingatkan supaya memanfaatkan peluang melanjutkan pengajian sebagai langkah penting untuk membina masa depan yang lebih baik. Menurut beliau, pendidikan merupakan aspek penting dalam melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berupaya menyumbang kepada pembangunan daerah serta negeri Sabah pada masa hadapan. Sehubungan itu, para pelajar disaran memanfaatkan segala kemudahan dan bantuan yang disediakan agar dapat meneruskan pengajian tanpa terlalu dibebani masalah kewangan. Mereka turut diingatkan supaya terus berusaha menjaga disiplin dan nama baik keluarga serta menggunakan peluang yang diberikan untuk merealisasikan cita-cita masing-masing. Abdul Ghani berharap semua pelajar terbabit terus mencipta kejayaan dalam bidang yang diceburi dan kembali menyumbangkan kepakaran serta tenaga kepada pembangunan Nabawan pada masa hadapan. Mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan supaya tidak malu untuk segera membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Shamsun Baharin Mohamad Jamil berkata, mangsa perlu segera menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam. Menurut beliau, tindakan awal membolehkan pihak polis bersama institusi kewangan mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Beliau berkata demikian kepada media di Melaka. Dalam pada itu, beliau berkata, usaha NFCC mengkoordinasi dan menyelaras tindakan membenteras jenayah penipuan dalam talian bersama beberapa agensi turut menunjukkan perkembangan positif. Katanya, kerjasama berkenaan berjaya meningkatkan peratusan wang yang berjaya dipulangkan semula kepada mangsa penipuan. Bagaimanapun, beliau menegaskan tindakan pantas mangsa amat penting bagi membolehkan usaha mengesan dan menyekat aliran wang dilakukan seawal mungkin. Kontinjen Sabah terus mendominasi saingan parah olahraga para Sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Antara penyumbang emas ialah Eljo Gatuoh dalam acara lompat kijang T20 lelaki, Hazmi Bistani menerusi rejam lembing F12 lelaki dan Connie Zeno dalam lontar peluru F40 wanita. Paijul Benhar dan Doriah Paulus turut menghadiahkan emas menerusi acara padang masing-masing. Sabah juga menguasai acara 400 meter T20 apabila Nurul Sahada Hawani Abdullah menjuarai kategori wanita, manakala Reynoldri Remy memenangi kategori lelaki. Sementara itu, Muhammad Hafiq Hizwan dari Melaka mencipta rekod kebangsaan baharu dalam acara 400 meter T46 lelaki dengan catatan 54.07 saat. Dalam acara renang, atlet Selangor berusia 12 tahun, Alicia Ariana Muhammad Khairul Azli memperbaharui rekod kebangsaan 100 meter gaya bebas wanita S14. Atlet para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad turut mencipta rekod kebangsaan menerusi angkatan 86 kg dalam kategori lightweight bawah 61 kg wanita. Selepas hari ketiga temasya, Sabah mendahului carta dengan 26 emas, 15 perak dan 15 gangsa diikuti Selangor dan Sarawak. Saingan para olahraga diteruskan dengan langkah pencegahan jerebu termasuk menghadkan setiap sesi pertandingan kepada maksimum 2 jam. Sekian berita Geringau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Santai Petang.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah pertemuan kita edisi petang Rabu hari ini untuk tarikh 9 September 2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Akan terus setia bersama-sama teman berteman bersama-sama dengan anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. 4 jam kita akan bersama-sama dengan perkongsian pelbagai info rancangan yang telah pun disediakan ya untuk anda sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang ini. Berita dalam dan juga luar negara dan juga aktiviti yang berlangsung sepanjang bulan inilah khususnya ya. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama. Okay, dan untuk anda yang baru saja memulakan tugasan anda, selamat memulakan tugasan atau kerja anda untuk hari ini. Yang sudah pun tamat waktu bekerjanya pula, selamat beristirahat untuk anda. Yang dalam perjalanan, dalam kenderaan ketika ini, sedang dalam pemanduan, semoga selamat dalam pemanduan anda. Baiklah, teman dengan saya dengan kiriman ucapan dedikasi anda menerusi ruangan yang disediakan, terus hantarkan di Facebook atau WhatsApp Kuningau FM dan saya kongsikan untuk anda sebagai panduan bersama. Masuk waktunya suara padu asar petang ini iaitu pada pukul 3.14 minit petang sekejap saja nanti. Sama-sama kita nantikan, terus bersama dengan kami Kuningau FM, hebat syoknya. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, pernah tak kita dengar perkataan orang kata dekat kita tiada maaf bagimu? Ataupun kita yang kata ke orang lain, aku takkan maafkan engkau. Allahu Akbar. Ayat ini ringkas dan padat, namun sudah cukup untuk mencengkam sanubari bagi sesiapa yang menantikan balasan kata-kata pemberian maaf selepas seseorang membuat permohonan ampun ataupun maaf. Andai kata ayat tersebut yang terdetik dalam hati kita atau sesiapalah sahaja, sebenarnya dia terlupa bahawa hakikatnya tiada manusia di dunia yang tidak berbuat kesalahan. Sudah tentu ada kehilapan di mana-mana, ada kekurangan di mana-mana. Ya, memang bukan mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang. Ya, kita tak boleh nafikan itu. Sebab nak betul-betul memaafkan orang ini tidak semudah mengungkapkannya hanya pada bibir. Namun perlu lahir daripada lubuk hati yang paling dalam. Tuan-puan, memang agak mustahil untuk kita melupakan sesuatu perkara, apatah lagi jika ia pahit untuk dikenang. Dan memang itu memang fitrah manusia. Ingatlah bahawa melupakan itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menyuruh kita melupakan, tetapi Allah menyuruh kita memaafkan. Maka ketahuilah, apabila kita memaafkan orang lain, apatah lagi orang yang telah memohon kemaafan kepada kita, ia bukan sahaja membuat hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi ketahuilah Allah akan campakkan, Allah turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan Allah juga begitu memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Maka apa kelebihan apabila kita belajar memaafkan? Kenapa sifat itu begitu dipandang mulia di sisi Islam? Pertama, kerana ianya tuntutan agama Islam. Kerana Islam adalah agama perdamaian dan kemaafan. Cuba kita ingat kembali kisah Nabi Yusuf AS yang mana baginda telah dibuang ke dalam sebuah telaga buta ketika masih kecil lagi sahabat-sahabat. Yang mana perbuatan itu dilakukan oleh adik-beradiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, akibat daripada rasa cemburu mereka terhadap baginda AS. Apabila Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, baginda AS tidak berdendam. Malah baginda AS memaafkan adik-beradiknya. Allahu Akbar. Maka ketahuilah tuan-puan, memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan sifat yang cukup mulia. Dalam Al-Quran pun disebut banyak kali supaya kita ini memaafkan orang lain. Ya, antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah menyatakan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan memperdulikan orang-orang yang jahil. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, maaf merupakan sifat Allah dan para anbiya. Kehebatan dan kemuliaan orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang mulia kerana dia mencontohi sifat dan akhlak Nabi SAW. Ketahuilah bahawa memaafkan orang lain adalah antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Seperti mana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa kerana takwa itu merupakan antara sifat tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Untuk memperoleh tahap takwa, perlu memaafkan kesalahan orang lain. Peganglah ayat ini, tidak ada orang yang suka memaafkan orang kecuali dialah yang paling banyak mendapat keampunan dari Allah. Kita juga pendosa, maka pujuklah hati kita, kita memaafkan dia untuk Allah memaafkan dosa-dosa kita. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Okay, bila lagu daripada Mark Adam Berat baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda, membawakan kita ke pukul 3.39 menghampiri 3.40 minit petang ya. Masih lagi bersama di Santai Petang untuk pusingan yang pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Hidungan FM hebat syoknya ya. Baik, untuk beberapa perkongsian aktiviti khususnya apa yang akan berlaku dalam waktu terdekat ini, khususnya dalam minggu ini, banyak yang akan diadakan pada hujung minggu inilah terutamanya ya. Tapi sebelum itu, dalam waktu terdekat ini antara aktiviti yang diadakan iaitu aktiviti pada hari Jumaat ini iaitu 11 September 2026. Okey, ini berkenaan dengan aktiviti ataupun program sempena dengan penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PJA Kedengau 2026 ya. Akan diadakan pada 11 September 2026 bersama dengan hari Jumaat ini, masa bermula pukul 3 petang bertempat di Padang Berek IPD Kedengau. Untuk sedikit

0: Yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan menjadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan, dia dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan, dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan, contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan, dan pada orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.

0: hebat syoknya.
1: Okay, baiklah kembali bersama menerusi Santai Petang edisi Petang Rabu di pusingan kedua kita bersama petang ini. Sejak dari pagi sampai sekarang ni keadaan cuaca kan masih lagi mendung. Alhamdulillah lah sekurang-kurangnya kan. Kuranglah sedikit keadaan jerebu terutamanya ya. Kalau tengok pun bacaan indeks IPU, kebanyakan tempat sudah pun mulai bertukar warna dari kuning ke hijau. Dia punya kualiti bacaan IPO kan. Jadi kita doakanlah agar tempat-tempat lain juga, terutamanya yang masih lagi diparas kuning kan, akan terus kembali kepada warna hijau. Walaupun ya, ialah keadaan cuaca tidak sama di satu tempat dengan satu tempat yang lain. Macam mana pun untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, keadaan cuaca ketika ini masih lagi mendung. Mungkin juga di beberapa tempat lain sedang mengalami ataupun sedang berkongsi keadaan cuaca yang sama. Okay. Macam mana pun, okay, saya kongsikan lagi antara beberapa info lagi untuk anda. Okay, ini berkenaan dengan program juga yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Salah satu program yang diadakan ya, berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu pada 12 September bersama dengan hari Sabtu. Okay, ini berkenaan dengan perasmian program Sinar For You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau. Hospital Keningau dengan kerjasama University Malaysia Sabah UMS, College of Ophthalmologists, Academy of Medicine of Malaysia COAMM dan University Sains Malaysia USM akan menganjurkan Sinar For You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu. Masa bermula pukul 9 pagi bertempat di Dewan Bingkur Hospital Keningau ya. Jadi itu antara salah satu program yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Okey, dan nantikan juga bersama dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info masih untuk anda. Ada juga info berkenaan dengan perkembangan kes denggi yang dikatakan melonjak ya ke 66%. Apa ceritanya? Sekejap nanti saya kongsikan. Kita teruskan berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu hiburan petang ini. Semuanya untuk anda, Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ada produk menarik.

0: Sayang lapar, loh. Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak, kak? Saya baru balik dari kerja nih, tau. Kok dari tadi lagi duduk-duduk, saya nampak. Kok tiap buat kerja, terus kopi masak, dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia. Masuk angin. Bilang sayang. Ih, sayanglah. Tapi bukan jauh mau tolong. Ih, benci ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam itu. Dulu, berian mahal.
0: Itu pun mengungkit-ungkit. Berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada? Melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Okay, baiklah, kembali bersama menghampiri 4.19 minit petang ya. Berbagi kurang 10 minit saja lagi lah kita bersama di pusingan kedua sebelum kita berikan laluan menerusi berita Sabah 4.30 minit petang. Tapi sebelum itu, seperti yang telah pun saya kongsikan tajuk perkongsian untuk petang hari ini berkenaan dengan kes The Dengue yang melonjak kepada 66%. Kes denggi di seluruh negara meningkat sebanyak 66% kepada 65,979 kes hingga minggu epidemiologi ke-35 tahun ini berbanding dengan 39,616 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Dan jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu antara yang dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini dengan jumlah kematian akibat denggi turut menunjukkan peningkatan ketara. Dan katanya sebanyak 62 kes kematian akibat denggi direkodkan hingga minggu epidemiologi ke-35 tahun ini berbanding 32 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Itu sedikit ringkasan berita lah ya berkenaan dengan kes denggi yang telah pun melonjak sebanyak 66%, manakala kes kematian pula meningkat mencecah 62 kes. Jadi semoga kita terus mengamalkan langkah kebersihan, ya, penjagaan kesihatan bermula daripada tempat kediaman, cari dan basmi, musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes, ya. Baik, macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi berita Sabah. Tepat pukul 4.30 minit petang, kita sambung siar dari Sabah FM, Kota Kinabalu. Nantikan bersama. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini bersama dengan kami di Kedengar FM. Hebat syoknya.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Kumpulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan dan punya orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM 3 hingga 5 petang. Keningau FM, hebat syurga.
3: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi santai petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syurga.

Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Sentros kami di RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Untuk Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Sondomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke Apin-Apin, pergerakan kendaraan lancar. Untuk Bulatan Sondomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sondomon lancar namun agak perlahan dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sondomon lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Manakala untuk Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti berikut. Patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong queue, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih Tuan dengan laporan itu tadi. Itu dia tadi laporan trafik yang dibawakan oleh Lance Corporal Abdul Syukur, Corporal Tonggak Kuasa Trafik daripada IPD Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti laporan trafik setiap hari di Keningau FM Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Tikan Sketsa Spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Hui, akhirnya habis juga kerjaannya hari. Jadi Aida, kau terus baliklah.
2: Baliklah bayi ini. Kalau habis duit, badan pun macam kurang sihat sejak bayi ini.
1: Suara kau macam lain macam, kau okey kah?
2: Inilah bayi ini. Apa ini, kurang sehat sikit sejak bayi ini. Dari pagi tersumbat sejak ini hidung. Macam mau bersin sejak malas terus ya.
1: Dah. Banyak kali sudah aku bersin hari ini. Sulit semua kali ku ni.
2: Itulah bayi itu. Mungkin sebab cuaca sekarang ni bakal ikan. Tidak sejak ini tentu.
1: Betul itu. Sebab pagi tadi panas. Tang hari macam mau hujan. Tapi tinggu-tinggu panas lagi balik.
2: Itulah bah. Tapi kan, walaupun orang bilang sekarang ni Keningau sudah zon hijau, tapi syukurlah bahkan zon hijau sudah. Tapi jangan juga kita terus saja macam rasa bebas sudah dari semua masalah kesehatan.
1: Ya, betul cap kau tu. Zon hijau bukan bermaksud kita boleh abaikan penjagaan diri.
2: Betul.
1: Kalau biru sudah baru kita boleh macam apa? Keluar-keluar macam biasa.
2: Betul. Kan?
1: Kalau cuaca berubah-ubah kan, kita masih perlu jaga kesehatan, bah. Minum air biar cukup. Kalau rehat pun jaga kebersihan diri. Kalau dari luar tem-tem jerbu begini nih, mandi dulu. Terutama kalau badan sudah mula rasa tidak sehat macam kau nih lah. Kalau selisma jangan pula kau buat-buat kuat sana.
2: Ya. Ndalah tepi. Cuma bersin dulu kan.
1: Bersin lagi adalah.
2: Inilah bayi ini. Entahlah, mana lah bahasa saya dapat mutahan. Apa ini mau bersin ni? Syukuri.
1: Ada tisu kau juga?
2: Ada bah.
1: Bagus. Tapi kalau bersin tu, tutup itu mulut sama itu hidung sampai itu tisu. Pakai lawa mas terus. Jangan kau bersin depan muka orang.
2: Mana ada saya bersin depan muka kau ini?
1: Tadi kuat tuangin takana sampai ditesembur di muka saya.
2: Risau pula kau.
1: Memanglah, bah. Bukanlah saya bukan takut selisma, cuma sayang banyak kesehatan nih. Tua sudah bagi kita ini.
2: Tapi ya lah bahkan.
1: Itulah, memang penting kita terus kena amalkan penjagaan diri ini. Walaupun keadaan jerbu sudah mula bertambah baik ni kan.
2: Betul lah itu. Lagi-lagi kan keadaan cuaca sekarang ni cepat betul berubah.
1: Itulah.
2: Sekejap panas, sekejap mau hujan. Kan?
1: Kalau keluar rumah tu, kau tengok-tengok keadaan cuaca juga. Yalah. Bawa payung kalau perlu. Minum air tu semestinya lah. Jadi elakkan lama berada di bawah panas yang terik ni. Sekarang ni lagi panas, kering, jerbu lagi.
2: Ya betul. Kalau badan lagi kurang sehat, paling penting jangan paksa diri kan. Kena rehat betul-betul. Nanti tak pandai kambuh tu. Apa ni sakit orang bilang.
1: Itulah. Tapi kalau simptom makin teruk kan ataupun berpanjangan, kalau dapat nasihat daripada petugas kesehatan.
2: Itu yang penting tu.
1: Jangan tunggu sampai yang tidak larat, sudah layu sudah tu badan, baru mau terhege-hege merangkak pergi klinik. Itulah.
2: Ya betul betul betul cakap tu Syukri. Tapi kau tengok baik ni keadaan cuaca ini ade. Macam mau hujan sudah balik ini.
1: Tadi panas, sekarang mau hujan sudah. Cuaca Keningau memang macam ada jadual sendiri kan. Itulah.
2: Tak nak anak ini, tapi itulah. Saya rasa semua tempat pun macam tu juga bahkan.
1: Iya, bah.
2: Tapi sebab tu kita kena sentiasa bersedia syukuri.
1: Mau ready betul-betul tu.
2: Betul.
1: Pukul berapa sudah ini? Saya balik dulu lah. Takut nanti karena hujan nanti susah-susah saya parking jauh sana.
2: Macam kau habis kerja.
1: Ala-ala, sorry. Ya kan, kau masih duty pula kan.
2: Kau ini
1: masa duluan ke ya.
2: Okay,
1: happy
2: lah.
1: Duty.
2: Okay.

0: sebalik gelak tawa di celah hirup pikuk kehidupan kita. Ada suara-suara yang jarang didengar, cerita tentang kemasyarakatan, isu kita, hidup kita, suara kita, diterjemahkan menerusi sebuah dialog ringkas bertajuk Sketsa Spontan. Sebuah sketsa pendek yang bukan sekadar hiburan, tapi cerminan masyarakat kita. Jadi nantikan Sketsa Spontan setiap Rabu pukul 5.30 minit petang menerusi Harmonika, hanya di Keringau FM. Hebat syoknya.
1: Ada produk menarik.

Yes, tadi aku sebelum hujan iktikaf baru sejak berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Hebat Syoknya. Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 7 malam yang barangkali masih terkandas ataupun masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing dengan sedikit kesibukan barangkali kan ketika ini. Okey, banyakkan bawa bersabar, jangan ikutkan emosi orang bilang kan, yang paling penting tu selamat tiba di tempat yang dituju. Biar pun dengan keadaan cuaca petang ni mendung. Mungkin di beberapa tempat lain juga sudah pun mulai hujan. Terus tumpukan perhatian anda dengan pemanduan dan juga pantau hal laju kenderaan masing-masing ya. Baik, untuk sedikit perkongsian berkenaan dengan keadaan cuaca untuk petang ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana telah pun mengeluarkan ya amaran ribut petir lebih kurang pada pukul 5:30 petang tadi, dijangka berlaku di beberapa buah negeri termasuklah di bahagian negeri Sabah, kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman iaitu di daerah Sipitang, Tenom, Sok, Keningau dan juga Tambunan akan mengalami ribut petir serta hujan lebat ya. Begitu juga dengan kawasan di bahagian pantai barat iaitu di bahagian kawasan daerah Ranau, Ketebelut dan juga Tuaran turut berlaku keadaan cuaca ini di bahagian Sandakan dan juga Kudat. Dan keadaan cuaca ribut petir serta hujan lebat ataupun amaran ribut petir ini dikeluarkan 5:30 petang dan dijangka sehinggalah pukul 9 malam. Jadi terus tingkatkan kewaspadaan masing-masing lah ya, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Kembali nanti saya akan berkongsi lagi informasi untuk anda dan juga bacakan kiriman ucapan anda tu, okay? Jadi jangan risau, terus bersama dengan kami, Kiriman FM Hebat Syoknya.

segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Alhamdulillah, pusingan yang ketiga, yang keempat. Jam terakhir kita bersama petang ini menerusi Harmonika. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Show-nya. Saya percaya ramai yang sudah lama meninggalkan pejabat masing-masing, mau cepat sampai di rumah kan, lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca petani mendung, jat gelap je, betul kan? Okey, dan ada yang sudah pun berada di kediaman ataupun di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Sambil barangkali juga ada yang masih lagi dengan aktiviti riadah pada petang ini. Pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti masing-masing, sambil-sambil saya kongsikan beberapa info lah, terutamanya juga berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Ini berkenaan dengan majlis ceramah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah yang akan diadakan pada 12 September 2026. Bermula pukul 8 malam bertempat di perkarangan Setco Pekan Sok. InsyaAllah turut bersama dan juga akan turut hadir selaku penceramah khas ataupun jemputan khas ya, menerusi program ini, iaitu Ustaz Dr. Haji Dasan Latif. Turut hadir bersempena dengan program ini iaitu Yang Berhormat Tuan Tuan Jordan Jude Elron, juga Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dan juga Tuan Hasinin Kinsin Kinsim yang juga merupakan pegawai daerah Sok ya. Program ini merupakan kerjasama Pejabat Wakil Rakyat N44 Tulid bersama dengan Badan Dakwah Daerah Sok. Lagi berkenaan dengan program yang diadakan pada hujung minggu ini, ini pula berkenaan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 bagi peringkat daerah Sok. Akan diadakan pada 12 September 2026 juga bersamaan dengan hari Sabtu ini, di mana program ini melibatkan ya pergerakan konvoi yang akan bermula daripada Dewan Kampung PDP Lanas Tulid dan akan berakhir di Dewan Masyarakat Sok. Kalau di Dewan Kampung PDP Lanas Tulid itu acara flag off Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Seterusnya acara bagi lokasi di Dewan Masyarakat Sok, acaranya adalah menyambut ketibaan konvoi dan juga sambutan Hari Malaysia 2026 bagi peringkat daerah Sok. Itulah antara program yang diadakan ya untuk pengisian masa hujung minggu ini. Selain daripada program yang akan turut diadakan pada hari Ahad, Ahad nanti. Tapi sebelum itu beberapa juga aktiviti ataupun program yang akan diadakan pada hari Sabtu. Lagi, ini pula berkenaan dengan program Carnival Co-Curriculum SK Binaung bagi tahun 2026. SK Binaung akan menganjurkan program Carnival Co-Curriculum yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk menyokong aktiviti co-curriculum dan kurikulum murid bagi SK Binaung. Diadakan pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu ini, masa bermula 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Binaung, SK Binaung. InsyaAllah akan dirasmikan oleh yang berbahagia Dato' Azman Haji Ruslan, pengerusi Sabanet, Presiden Keningau Golf and Country Club, juga merupakan alumni SK Binaung Keningau. Itu antara info lah program ataupun aktiviti diadakan pada hujung minggu ini, khususnya pada hari Sabtu ini ya. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda, sambil-sambil kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

Ya, baiklah, titian perjalanan dari kumpulan Ekspedisi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan petang ini ya. Saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib untuk petang ini sebagai makluman bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 6.19 minit petang ya. Sekejap nanti sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya. Harmoni.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan, pernah tak kita dengar perkataan orang kata dekat kita tiada maaf bagimu? Ataupun kita yang kata ke orang lain, aku takkan maafkan kau. Allahu Akbar. Ayat ini ringkas dan padat, namun sudah cukup untuk mencengkam sanubari bagi sesiapa yang menantikan balasan kata-kata pemberian maaf selepas seseorang membuat permohonan ampun ataupun maaf. Andai kata ayat tersebut yang terdetik dalam hati kita atau sesiapalah sahaja, sebenarnya dia terlupa bahawa hakikatnya tiada manusia di dunia yang tidak berbuat kesalahan. Sudah tentu ada kehilapan di mana-mana, ada kekurangan di mana-mana. Ya, memang bukan mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang. Ya, kita tak boleh nafikan itu. Sebab nak betul-betul memaafkan orang ini tidak semudah mengungkapkannya hanya pada bibir, namun perlu lahir daripada lubuk hati yang paling dalam. Tuan-puan, memang agak mustahil untuk kita melupakan sesuatu perkara, apatah lagi jika ia pahit untuk dikenang. Dan memang itu memang fitrah manusia. Ingatlah bahawa melupakan itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menyuruh kita melupakan, tetapi Allah menyuruh kita memaafkan. Maka ketahuilah, apabila kita memaafkan orang lain, apatah lagi orang yang telah memohon kemaafan kepada kita, ia bukan sahaja membuat hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi ketahuilah Allah akan campakkan, Allah turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan Allah juga begitu memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Maka apa kelebihan apabila kita belajar memaafkan? Kenapa sifat itu begitu dipandang mulia di sisi Islam? Pertama, kerana ianya tuntutan agama Islam. Kerana Islam adalah agama perdamaian dan kemaafan. Cuba kita ingat kembali kisah Nabi Yusuf AS yang mana baginda telah dibuang ke dalam sebuah telaga buta ketika masih kecil lagi sahabat-sahabat. Yang mana perbuatan itu dilakukan oleh adik-beradiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, akibat daripada rasa cemburu mereka terhadap baginda AS. Apabila Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, baginda AS tidak berdendam. Malah baginda AS memaafkan adik-beradiknya. Allahu Akbar. Maka ketahuilah tuan-puan, memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan sifat yang cukup mulia. Dalam Al-Quran pun disebut banyak kali supaya kita ini memaafkan orang lain. Ya, antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah menyatakan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan memperdulikan orang-orang yang jahil. Khudhil afwa wa'mur bil'urf. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, maaf merupakan sifat Allah dan para anbiya. Kehebatan dan kemuliaan orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang mulia kerana dia mencontohi sifat dan akhlak Nabi SAW. Ketahuilah bahawa memaafkan orang lain adalah antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Seperti mana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa kerana takwa itu merupakan antara sifat tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Untuk memperoleh tahap takwa, perlu memaafkan kesalahan orang lain. Peganglah ayat ini, tidak ada orang yang suka memaafkan orang kecuali dialah yang paling banyak mendapat keampunan dari Allah. Kita juga pendosa, maka pujuklah hati kita, kita memaafkan dia untuk Allah memaafkan dosa-dosa kita. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: pada mereka yang mengalami gejala-gejala seperti batuk, sesema, apa ni, sesak nafas, semak sakit mata, dan pada pesakit-pesakit paru-paru kronik, teruslah datang ke klinik seberapa segera jika keadaan penyakit bertambah teruklah. Dan ini juga adalah waktu yang sesuai jugalah untuk mana-mana perokok untuk berhenti merokoklah pada waktu ni. Tak kisahlah di dalam atau di luar rumah, apa ni, boleh cuba untuk berhentilah pada waktu ni sebab dia akan menjejaskan kamu jugalah. Dan yang paling penting juga adalah sentiasa memantau dan juga sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa tentang status kualiti udara yang kita ada sekarang ni lah. Paling penting, utamakan kesihatan, kurangkan pendedahan kepada jerebu dan lindungi diri serta keluarga.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Okay, baiklah, menghampiri kita di hujung masa, kita bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Rabu hari ini ya. Apapun, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Hebat Shocknya. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di petang ini, saya bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang mengantarkan kiriman ucapan mereka menerusi ruangan yang disediakan ya. Baik, ini kiriman ucapan saya terima daripada Elvia sampai Parang. Katanya, hello semua, selamat petang Rabu. DJ, untuk DJ petang ini. Selamat bertugas katanya, terima kasih. Begitu juga dengan juruteknik Kedengar FM. Dan hello buat semua rakan-rakan setia Kedengar FM. Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian Kio. Katanya, salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu? Di sini mendung gerimis. Terima kasih buat DJ dan selamat meneruskan tugasan kekal senyum ceria. God bless katanya. Terima kasih Elvia sama ya. Okay, keadaan cuaca di sini juga mendung. Mungkinlah kan gerimis juga di Keningau ketika ini. Baik, seterusnya juga kiriman ucapan rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ini. Terima kasih saya ucapkan rakan kita ini daripada masih Andung Junis. Hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga Andung ya. Okey, terima kasih dengan kiriman-kiriman ucapan yang dihantarkan menerusi ruangan yang disediakan. InsyaAllah pastinya kita akan bersua lagi sampai kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa khabar anda malam ni? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan di sini Ella bacakan status kualiti udara bagi negeri Sabah melalui aplikasi MyJAS, JAS EQMS, yang boleh dimuat turun melalui telefon bimbit anda. Yang mana untuk stesen Tawau, daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU sebanyak 72 dan status adalah sederhana. Dan begitu di Sandakan, untuk daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 62, iaitu sederhana juga. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 74, sederhana juga. Dan untuk stesen Kimanis, daerah Papar dan Membakut, ini menunjukkan peningkatan 49, bukan peningkatan, penurunan, itu 49, yang mana nampak untuk statusnya adalah baik. Dan Keningau, dan juga bagi daerah Keningau Sub, untuk bacaan IPU ada tersilap pula sekejap. Okey, untuk Kimanis tadi, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU-nya adalah 70. Itu sederhana. Dan ini pembetulan untuk Keningau pula, untuk daerah Keningau dan Sub, bacaannya adalah 49. Ini yang menunjukkan petanda baik, status baik bagi daerah bagi daerah Keningau dan Sub. Dan manakala untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu pula, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya adalah 77 dan menunjukkan status sederhana. Baik, kurangkan aktiviti luar, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah, dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah ataupun dalam bangunan, dan ambil tahu tahap jerbu di tempat anda. Dan untuk anda, pastikan juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa bagai aur dengan tebing. Satu peribahasa yang cukup indah untuk mengingatkan kita bahawa manusia sebenarnya saling memerlukan. Dan jangan juga kerana kita terasa kuat sehingga tidak memerlukan sesiapa. Dan jangan pula rasa diri kita ni tak berguna hanya kerana kita sedang memerlukan pertolongan. Kadang-kadang satu kata-kata semangat daripada seseorang, tak kisahlah daripada sesiapa pun, mampu mengubah hari kita. Satu pertolongan kecil mungkin sangat besar maknanya kepada orang lain. Sebab itu, dalam kehidupan ini, kalau kita mampu membantu, bantulah. Kalau kita sedang memerlukan bantuan, jangan malu untuk meminta. Dan kalau dibagi, ambil. Kalau tak dibagi, tak apa. Mungkin dia juga sedang dalam kesusahan dan tak perlu nak mempertikaikan kenapa dia tidak bagi. Kan? Ha. Kerana dalam kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri seorang diri, tetapi bagaimana kita boleh saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan moga peribahasa ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita seharian. Sentiasa saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Baik, pada pukul 7.29 malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.16 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.29 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

يا جنة يا إخوان فتنة جنة tempat yang kita impikan, tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tempat yang tiada lagi kesedihan, keletihan mahupun kesakitan. Dan moga setiap langkah kita di dunia ini menjadi jalan menuju jannah, insyaAllah, amin. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Baik, sekarang ni pukul 8.4 minit malam. Begitu cepat masa berlalu kan. Baik Ella, di kesempatan ini nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca, yang mana cuaca pada sebelah malam ini diramalkan diramalkan hujan di beberapa tempat di daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan Ella kongsikan juga berkenaan dengan cuaca pada sebelah pagi esok, yang mana ribut petir di beberapa tempat di sebelah Tawau dan hujan di beberapa tempat, iaitu di sebelah pendalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Kita harapkan moga keadaan cuaca yang baik-baik saja untuk kita semua kan. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini, Bukan Lagi Kita, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Isi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus.

0: DM kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk anda rakan pendengar, ingatlah satu perkara, iaitu hidup ini tak selamanya tentang siapa yang sanggup saling membantu dan menguatkan. Bagai aur dengan tebing, kita saling memerlukan, saling menyokong dan saling melengkapi. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap urusan dilancarkan dan setiap kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Itu yang kita harapkan, betul tidak? Okey, baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hai.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Pakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar Max?
1: Kabar baik.
0: Kok oke? Okay?
1: Oke. Okay.
0: Macam kau nervous?
1: Bulilah.
0: Bulilah dia bilang. Sebutan ya pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo. Itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicky. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau. Sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain James, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, okay, dari Keningau sampai pergi sini keke sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun. Jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Ya, yeah, dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrument Max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor tapi pelajar sama sana minor dia satu saja dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Jadi kau tidak suka main keyboard pun kena main keyboard lah.
1: Ya, begitu. Betul.
0: Oh ya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Oke. Okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, okay, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah, oke, okay? Dan sekarang ini hari ini malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat toh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, bagaimana Max dapat idea itu? Dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first semua cakap dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris. Dia si Matius Asatoh lah.
0: Matius. Macam kalau tersilap sih, di sini artinya mana orang nama Matius? Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matius apa nih? Orang Matthews putih Asato, kan?
1: Ya,
0: orang putih. Okay, bukan. Okay. Jadi dari sana kan, adakah si Matius ini adalah kau punya inspirasi ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kopnya FYP begitu?
1: Dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Antara inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Saya mau tanya dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan?
1: Tidak juga.
0: Okay.
1: Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sekejap, siapa mau pegang betul-betul? betul-betul saya pegang. Okay, main-main lah. Maksudnya tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan? Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 lah.
0: 7 atau 8 tahun. Masa tuh kau pegang gitar apa? Kayu?
1: Gitar kayu lah yang kalau orang ngabung bilang gitar.
0: Kapok.
1: Gitu.
0: Saya pun kurang pasti lah kenapa panggil gitar kapok. Kan kau pernah terpikir kenapa panggil gitar kapok?
1: Pernah juga, tapi mungkin itu salah satu nama
0: nama samaran gitar
1: lah. Nama samaran lah kan, ya.
0: Aku jawab, kalau cakap nama samaran, apa nama samaran kau di kampung?
1: Juga Max juga, tapi kalau ni semuanya beliau saya ada ni nama dusun dia panggil
0: apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Itu kita mau dengar tu Ondu. Jadi kalau Ondu mana kau sini dia bilang.
1: Nah gitulah.
0: Okay, jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapuk. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan ya.
0: Gini lah ni bahasa Sabah sangat unik. Oke, okay? Jadi selain daripada tu kan Max, kamu tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang kau punya jalan untuk ke arah musik nih. Sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik tuh.

0: waktu kerja ya kan.
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuatkan Max pilih ini kerja ya?
1: Oke. Panjang kali ini.
0: Tidak apa. Ya kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya pandangan Max apa?
1: Oke. Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: Oke. Okay. So pertama memang masa budak nih saya pernah pikir lah untuk mau jadi seorang pemusik. Macam biasa lah, kalau budak-budak ini kan berimajinasi besar mau jadi pilot ke apa, tapi tapi ya okay. Satu hari ini dia ada hubung kait lah dengan RTM juga. Ya masa saya masih budak, RTM itu kenapa ada kombo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pergi tengok lah. Jadi dari sana biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja apa? Jadi saya pun terpikir, eh boleh gak pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, oh macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: terjumpa juga dia di sini.
0: Wah.
1: Si Romeo lah.
0: Wah, kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Oh, saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Oke. Mungkin lah kan, yeah. Mungkin ya. Oke, okay, so ya, yeah. Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh saya, yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, oh music nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih, kok boleh terfikir begitu? 9 tahun saya tidak terfikir. Saya terfikir saya mau curi-curi keluar rumah pergi panjat pokok. Ya, sebab kalau kami, saya nih time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar, nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Nah, yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tuh mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa juga tuh.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh, kau terfikir yang apa nih, wah ada kerjanya pula main musik nih. Nah, ya. Oke, okay, yeah. Tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main musik nih bukan setakat minat saja kan. Yeah, kamu kena kita lah kan, kita kena usahakan tuh benda kan, supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan, sana-sana saja lah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya. Dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita. Oke, yang bertajuk Insan Tadau. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: Baiklah, Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Okay? Dan teruskan sokongan Anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa nih ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu yaitu si Romeo gitaris combo RTM Sabah dan bila dia datang sini praktikal Romeo lah dia punya penyelia okay yeah. Mio kau dengar tu okay alright Max saya mau tanya sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan
1: ya yeah, betul
0: okay jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan apa yang susah
1: masa yang kita perlu bahagialah
0: seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music main gig begitu and then kita karena bahagia kita punya masa untuk mau study lah itulah kalau saya
0: jadi macam mana kau kasih balance tuh
1: satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa karena kadang kita ini pandai lalai
0: kita tidak pandai jaga masa
1: dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah kena urus bagus-bagus lah masa gitulah loh saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kau rasa-rasa?
0: Ya.
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik musician untuk perform tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia di mana ada sana sini kan ada festival jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah
0: macam penarikan dia ni music festival lagi
1: begitu ya
0: music festival betul ya di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan
1: ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu spesifik music festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis musik di dalam satu music festival begitu tuh kan ya okay, satu pandangan yang baik kita berharap sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival yes, tapi yeah, dia spesifik kepada music jazz ya tapi itulah. Music festival ni besar kan dia besar jadi mungkin ada yang boleh dengar rock ada yang boleh dengar alternative ada yang boleh dengar pop kan satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan maka tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan okay lah alright kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar okay sebelum itu Max coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi begitu
1: okay inspirasi
0: okay. Macam Max cakap tadi mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Okay. Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ni kadang tidak dia on off orang bilang lah begitu itu kita perlu elakkan lah kalau boleh disiplin tuh terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah
0: okay, terima kasih dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah saya Evelyn ingin berterima terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka program ini tidak akan berjaya. Jadi kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga combo RTM Sabah yaitu Pertama. Jumpa lagi.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Agus Ba.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Kurang sabar, Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

menemani anda bersama saya DJ Syafiq 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar.

0: Reza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah.
0: Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah. Pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur.

0: Dan selamat malam semua, Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Ayakam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Masa pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas pada jam 10. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Once Dialova Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
1: Sabah FM. Ya, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Especially for you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, please bantu. Jangan dan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu ataupun sedang berehat di rumah, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Minta saja lagu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami

Itulah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang pun punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking, dan kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya Pimatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama Bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan dari 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam negeri 9 lah.
5: Okey. Insya-Allah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insya-Allah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insya-Allah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insya-Allah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
6: Baik, terima kasih banyak.
5: Baik, doa semua kita.
6: Saya kerja banyak kawan saya.
5: Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Betul, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq. Untuk malam ini dalam segmen Varia, malam-malam begini nih kita kasih santai sikit. Saya mau tanya ini kepada kamu semua yang sudah berkawin ataupun yang sedang dalam fasa bercinta. Lepas kawin, berat badan kamu naik atau tidak? Sebab kalau kita ingat balik masa awal-awal bercinta dulu kan, masa yang muda-muda lah dulu, dating punya dating, jalan sana, jalan sini, cari tempat cantik, ambil gambar, kadang-kadang sampai lupa mau makan. Tapi bila sudah kawin, soalan paling popular bukan lagi kita jalan pergi mana malam ni, tapi malam ni kita makan apa. Itu soalan yang setiap hari kita boleh dengar. Tapi sebenarnya makan bersama ni pun salah satu cara kita kasih tunjuk kita punya kasih sayang. Kita belikan makanan kegemaran pasangan, tunggu dia balik baru makan sama-sama. Hujung minggu pula try kedai apa ni, kedai viral lah. Begitulah kisah dia kan. Ya sekali bukan kedai viral je, kedai yang tidak pernah try ataupun kedai yang manis-manis yang jual-jual dessert. Lepas tu kalau macam suami atau istri order dessert, terus kita punya gerak hati ni akan terasa, cuba try sikit. Sekali bukan rasa sikit, separuh daripada dessert tu kita rasa. Nah, lama kita sedar rutin hidup pun berubah, makan lebih kerap, kurang bergerak, tidur mungkin tidak menentu, akhirnya berat badan pun naik sama-sama. Tapi sebenarnya kawin bukan punca terus kita gemuk. Yang banyak mempengaruhi ialah gaya hidup kita selepas bersama. Kadang-kadang tem kawin ni kita paham lah kan. Pergi awal pagi hantar budak, lepas tu pergi kerja, tiada masa untuk bersenam, tiada masa untuk buat aktiviti kah, itu kah, ini kah. Kalau boleh untuk gaya hidup sehat ni, jaga portion makanan, berdiet, buat aktiviti sukan sekurang-kurangnya 10 minit ke 30 minit. Cinta boleh naik setiap tahun, tapi berat badan tidak semestinya perlu ikut naik sama-sama.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan lagu dulu daripada Juicy Lucy, Lampu Kuning. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan di Bubble dengan Hawis dan memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru hari Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik. Bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cuk Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng berhantu untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuka tail. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relay-relay tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan yang paling penting, kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon pon pon. Oh, mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 sen seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.2 sen seliter berbanding RM3.77 sen seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 sen seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 sen seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 sen seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 sen seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 sen seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 sen seliter dan juga RM2.15 sen seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan kasih setia. Cik Berger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Ramdan, Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif, Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Surani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Edi, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Air, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini amal lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syahputra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johaz Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof.

Terengganu, Nida Wahida, Aini Isha. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Experience ini dengan Tana jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut, selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuannya. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Bergegeni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizan, Sam DZ, Ita Chor, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Kupu-Kupu Beracun, YTC 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Asman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2, Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramdi, Nirosha, ada Nas dari Sabah, hadir Kio Gosan Nagi, Zubaida Idah, kita ada Wan Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu sepadu lagu-lagu Geng Burhantu. Okay, jom terus berhibur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaburkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Milgaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kucho Tahir, lakonan Shahrukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit. Tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggara bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya. Seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita. Warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir. Tiger Aini juga turut bersama-sama. Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Adrian Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jaja 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah.

sebuah lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat kan? Betul. Ya, serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyufur Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Kakak bro, hadu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Jumariah Kamarin. Kita ada Pak In Burger 7 Ibaling, Kak Yana, Putri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Izzah, Joe, Juwidah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh. Kita ada Santalia Beruas. Kita ada siapa lagi? Askit Mot, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok baru waktu ini. 3 Ainul kata salam JB, semoga saya sehat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila EYE. Terserlah kasih abadi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembang dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh MET Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinta terus luncur bersama dengan GBH. Dan juga G-Long juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Arah 77, Syah Avin, Hazri Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih, memberikan salam. Waalaikumsalam. Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kian Buruhantu. Mas Tura katanya tengah buat kuih. Dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribul lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shimar dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di Nasional FM.

Negros dengan penantian. Sebuah penantian sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti tu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke 63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamatkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia, ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk, katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Waginah. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kan sudah buruk juga turut hadir Abang Lori, ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Maksuna, Tuan Zek, Karamel Latif, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya, okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji, ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik, ya. Ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S, iklim dengan bunga emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Kairu Anua, Permasuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, pom-pom-pom. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, sama saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda, kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an. Pada saya lah, pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Lihat dengan senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kaya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya, selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulu albaba sujjadan

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda yang penuh dengan keindahan pagi-pagi ini yang masih lagi gelap di luar? Belum lagi terangkan. Saya harap semuanya pagi ini dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar. Bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, pagi ini kalau kita pejam celik, rupanya kita pun sudah melangkah ke hari 10 untuk bulan September bulan ini. Jadi baiklah, mungkin pagi ini ramai di antara kita yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa. Pagi ini mungkin ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah. Mungkin juga ada yang bergegas untuk pergi kerja awal, tidak mahu tersekat di kesesakan lalu lintas. Jadi kerja awal, datang awal pergi tempat kerja, boleh lagi santai kan? Boleh lagi minum pagi. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga urusan berjalan dengan lancar dan juga semoga dipermudahkan. Baiklah, untuk pagi ini kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, kemudian kita rasa macam cepatnya rasa berlalu kan? Cepat betul masa berlalu. Pejam celik. Sekarang pun kita sudah masuk ke bulan 9. Berbaki berapa bulan lagi untuk kita menuju ke tahun hadapan? Rasanya mungkin di pertengahan ataupun di hujung-hujung tahun ini, mungkin ramai sudah yang merancang. Ramai yang sekarang ini tengah kira-kira bajet untuk tahun depan. Ataupun mungkin pagi ini pertengahan bulan ni ramai yang memikirkan untuk ialah kan, ramai ada anak-anak sekolah kan. Tidak mengapa, ujung ni inilah waktu-waktu di mana kita semua kena berjimat cermat. Pagi-pagi ni cermat jimat, berjimat cermat lah pagi-pagi ni kan. Tapi macam biasa, itulah kehidupan. Memang kehidupan, setiap hari kita akan fikirkan satu perkara. Setiap hari kita akan fikirkan, sentiasa berfikir. Dan sebenarnya itulah keindahan kehidupan kan. Kalau kita tidak berfikir, namanya itu bukan kehidupan. Memang kita kena berfikir setiap hari. Jadi setiap pagi ni sambil berfikir tu, kita perbaiki diri kita. Kita kejar impian kita dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini dan juga hari yang akan mendatang, hadapilah dengan hati dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Kalau boleh, mulakan hari dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, tapi boleh juga bagi semangat kepada orang sekeliling. Jadi jangan lupa untuk senyum. Baiklah, sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu menarik, juga info-info terkini dan cerita-cerita viral yang akan saya kongsikan untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan berhemah, utamakan keselamatan. Bagi yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan bagi yang masih lagi berada di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: cuaca.
1: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti biasa kita mulakan bagi daerah Keningau pagi ini. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Nababan. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang juga hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, petang juga malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti dan juga perjalanan anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu lagu daripada Marsha Milan dan juga Velvet. Lintas Darat baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama segmen Rentak Segar. Dan juga hai semuanya, selamat pagi. Mungkin pagi ini ada yang baru bangun. Mungkin juga pagi ini ada yang sedang dalam perjalanan pergi ke tempat masing-masing, sedang bergegas untuk hantar anak ke sekolah kan. Maklumlah pagi-pagi begini masih lagi bersekolah. Kita seperti biasalah melakukan tugas dan juga rutin harian seperti biasa, hantar anak ke sekolah. Pagi ini juga tidak lupa, pagi ini mungkin ada ibu-ibu yang sedang mendengarkan kami sambil memasak, memasak sarapan pagi di dapur. Apa pun yang anda lakukan, fokus dengan memasak dan juga fokus dengan memandu, bagi yang memandu pagi-pagi ini. Baiklah, untuk kamu orang yang ingin mengantarkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun boleh juga komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baik, untuk pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan seketika nanti harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu daripada Westlife, Nothing Gonna Change My Love For You di Keningau FM, hebat syoknya.

dalam kehidupan ini, kita sering diajar untuk menghargai orang lain, menghormati ibu bapa, menyayangi keluarga dan membantu sahabat. Namun kadang-kadang kita terlupa satu perkara yang sangat penting, menghargai diri sendiri. Menghargai diri bukan bermaksud kita menjadi sombong atau terlalu bangga dengan diri. Sebaliknya, ia bermaksud kita mengenali nilai diri kita sebagai manusia yang berharga. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiada manusia yang sempurna. Tetapi itu tidak bermakna kita harus merendahkan diri sendiri. Jika hari ini kita melakukan kesilapan, anggaplah ia sebagai pelajaran kehidupan. Jika kita pernah gagal, anggaplah ia sebagai langkah menuju kejayaan. Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, melihat kejayaan mereka, melihat kebahagiaan mereka, hingga kita lupa bahawa perjalanan hidup setiap orang berbeza. Hargailah diri kita. Jaga kesihatan, jaga hati, dan berikan ruang kepada diri untuk berehat dan memperbaiki diri. Kerana apabila kita belajar menghargai diri sendiri, kita juga akan lebih mudah menghargai orang lain. Ingatlah, anda mungkin tidak sempurna, tetapi anda tetap berharga dan bermakna. Hargai diri anda, kerana anda adalah anugerah yang tidak ternilai.

0: Amerika Industri kita negeri Sabah.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini 10 September 2026 hari Khamis. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.18 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.35 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.93 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.11 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.32 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.18 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.35 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.93 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.11 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.32 sekilogram. Baiklah, untuk pagi ini, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan bersama-sama dalam berita utama 7 seperti ada. Seperti biasa, anda akan mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi di pusingan yang pertama ini, kita akan berada dalam segmen doa pilihan untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

0: kita sebut ni sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang bertebaran di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak bertebaran di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, Pakar Perubatan Kesihatan Awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenal pasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payejob. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri 9 lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, doa semua kita ber. Ya.
3: Saya
2: kerja
3: call saya.
2: Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar lagi menyegarkan. Dan juga hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nampaknya pagi ini sedikit mendung. Cuaca sedikit mendung, sejuk kan? Hampir berapa minggu kita masih dalam keadaan cuaca yang panas. Dan pagi ini sedikit sejuk-sejuk, boleh menyejukkan hati yang pagi ini dalam perjalanan pergi ke kerja, pergi ke destinasi masing-masing. Dan juga saya Atika, rakan penyampai Kamurang, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Dan juga sekarang ini tepat pukul 7.14 minit pagi, nampaknya kita sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar. Baiklah, pagi ini kalau kita bercerita berkenaan dengan kebahagiaan, ya mesti pagi-pagi kita akan cerita berkenaan dengan bahagia kan. Jangan cerita benda-benda yang membuatkan mood kita ke laut pagi-pagi ini. Jadi pagi ini kita bercerita berkenaan dengan kebahagiaan. Tahukah anda sebenarnya Malaysia merupakan negara ketiga terbaik dunia untuk didiami pada 2026? Baiklah, siapa sangka sebenarnya Malaysia bukan sahaja antara negara yang menjadi pilihan pelancong, malah turut disenaraikan sebagai antara tempat terbaik untuk didiami di dunia, negara bahagia. Berdasarkan Rumawi Global Relocation Index 2026, Malaysia berada di kedudukan ketiga terbaik dunia dengan memperoleh skor keseluruhan 72.0. Menerusi ranking yang dikongsikan Visual Capitalist, Malaysia hanya ketinggalan tipis di belakang Estonia yang menduduki tempat pertama dengan skor 72.8, dan juga negara jiran Singapura di tempat kedua dengan skor 72.6. Baiklah, kedudukan tersebut bukan dibuat berdasarkan satu faktor semata-mata. Sebaliknya, penilaian mengambil kira 24 ukuran yang merangkumi beberapa aspek penting seperti kewangan dan juga cukai, tahap kebolehdiaman dan kesihatan, keselamatan dan kestabilan serta kemudahan untuk berpindah dan peluang yang tersedia. Prestasi Malaysia sekaligus menyaksikan negara ini berada di hadapan banyak negara maju lain. Antara negara yang turut berada dalam kelompok teratas ialah Portugal di tempat keempat dengan skor 76, diikuti Taiwan 71, Lithuania 71, Hong Kong 71 dan juga Kazia 69. Brunei pula berada di kedudukan ke-15 dengan skor 69, manakala Jepun menduduki tempat ke-17 dengan skor 69. Baiklah, secara keseluruhannya, negara-negara Eropah ini mendominasi sebahagian besar kelompok 20 terbaik. Antara faktor yang membantu kedudukan negara di rantau berkenaan adalah tahap penjagaan kesihatan dan kualiti kehidupan yang tinggi. Negara seperti Bulgaria dan juga Cyprus yang masing-masing mencatat skor 69 turut mendapat kelebihan daripada kos sara hidup yang secara relatifnya lebih rendah berbanding beberapa negara Eropah utara dan juga barat. Estonia yang mempunyai skor mempunyai sekitar 1.3 juta penduduk pula mencatat prestasi tinggi dalam aspek keselamatan dan kemudahan untuk menetap selain mempunyai ekosistem syarikat pemula yang kukuh. Dan di hujung senarai pula, kebanyakan negara yang mencatat skor rendah datang dari Afrika serta beberapa negara yang berdepan konflik dan juga ketidakstabilan. Afghanistan berada di kedudukan terakhir dengan skor 39, diikuti Yaman dengan 41 dan juga Sudan Selatan 42. Antara faktor yang mempengaruhi kedudukan rendah negara-negara berkenaan termasuk ketidakstabilan politik, kelemahan institusi, masalah keselamatan serta tahap kesihatan dan juga kebolehdiaman yang rendah. Apapun, pencapaian tempat ketiga ini boleh dianggap satu kedudukan yang cukup menarik buat Malaysia. Lebih-lebih lagi apabila negara kita berjaya berada di hadapan banyak negara maju lain dalam senarai tersebut. Jadi siapa sangka sebenarnya Malaysia ini adalah sebuah negara bahagia dan juga negara yang mempunyai kedudukan ketiga terbaik dunia untuk didiami pada tahun 2026.
Jadi untuk pagi ni, anda semua layak untuk bahagia. Bahagiakan diri sendiri pagi-pagi ni kan. Jangan lemas-temas. Dan juga mungkin pada ketika ini ada yang dalam perjalanan sedang memikir mau sarapan apa pagi-pagi ni masuk pejabat. Ataupun tengah memikir mau minum apa pagi-pagi ni, jangan lupa untuk ambil sarapan. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, sarapan itu penting. Isi perut dulu. Bila kita isi perut kita, kita makan, kita sarapan, barulah kerja kita berjalan dengan lancar. Barulah hidup kita bahagia kan pagi-pagi ni. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 7.30 minit pagi, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Tulus Teh Hijau di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda info sukan di Keningau FM dan kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Selangor singkir Sabah mara ke suku akhir Piala FA. Selangor FC mengesahkan slot ke suku akhir Piala FA selepas menyingkirkan Sabah FC 4-3 secara agregat. Lepas terikat 2 sama pada aksi pertama pusingan 16 di Stadium Likas, anak buah Kim Pan Gon berjaya menewaskan Sabah FC 2-1 pada aksi di Stadium Madis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. The Red Giants akan menentang Star City FC yang menyingkirkan pasukan Liga A1 Semi Pro Kedah FC 4-2 secara agregat. Pada aksi terbabit, SFC bermula garang menerusi percubaan seawal minit ketiga oleh Eduardo Sosa yang tersasar disusuli tandukan Arbinet Zimajli yang diselamatkan penjaga gol Sabah FC Juan Flery. Giliran Sabah FC menguji gawang SFC pada minit ke-12 hasil rembatan kencang Farhan Roslan dan sekalipun terbias pertahanan SFC, penjaga gol Kalamullah Al-Hafiz Ahmad Rowi berjaya menangkapnya dengan tenang. SFC terselamat pada minit ke-21 selepas jaringan Park Jun Bin dibatalkan kerana penyerang Sabah FC itu sudah pun berada dalam keadaan offside sebelum menyambut hantaran Fayaz Zulkifli. Jaringan pembukaan yang dinantikan muncul pada minit ke-35 tetapi menjadi milik tuan rumah selepas rembatan Sosa yang menerima hantaran Peter Marquilos berjaya menewaskan Flery untuk kedudukan 1-0. Chiragor Morais terlepas peluang menggandakan kelebihan SFC 2 minit berselang meskipun berada dalam situasi 1-1 apabila sungkitannya dapat dibaca dengan tepat oleh Flery sebelum Flery terus menafikan Morais di penghujung babak pertama. Sabah FC tidak menunggu lama untuk mengikat kedudukan satu sama apabila mereka menyumbat gol penyamaan menerusi penyudah kencang Jun Bin yang merampas bola dari kaki Haris Haikal Adam Afkar 4 minit selepas babak kedua bersambung. Keputusan 2-1 kekal berpihak kepada SFC sekaligus menyaksikan mereka mara ke pusingan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Reksi percaya emas dalam jangkauan. Ketua Jurulatih Beregu Negara Reksi Mainaki mengimpikan pingat emas pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun sasaran rasmi kem badminton negara kekal 1 perak dan 1 gangsa. Reksi berkata sasaran berkenaan dibuat berdasarkan realiti semasa termasuk undian yang sukar untuk prestasi tidak menentu. Namun beliau percaya pemain mempunyai keupayaan untuk melangkaui sasaran itu. Bekas juara Olimpik dan Sukan Asia itu menganggap gandingan profesional Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani sebagai taruhan terbaik dalam beregu lelaki namun tidak menolak kemampuan gandingan baru Aaron Chia dan T. Kai Woon untuk mencipta kejutan. Dalam acara beregu wanita pula, Rexy mengakui kedudukan Pearly Tan dan M. Tina yang kini di luar kelompok 4 pilihan utama selepas prestasi tidak konsisten pada Kejohanan Dunia dan China Master baru-baru ini bakal memberi kesan terhadap undian mereka. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Messi beli kelab divisen kedua Sepanyol, Eldense. Lionel Messi dilaporkan semakin hampir memuktamadkan perjanjian untuk membeli kelab divisen 2 Sepanyol, CD Eldense, sekaligus menambah portfolio pemilikan kelab bola sepaknya. Menurut beberapa laporan di Sepanyol, Messi sudah mencapai persetujuan secara prinsip untuk

membeli semua saham yang dimiliki pemegang saham majoriti TH Solutions Group SAS dengan pengumuman rasmi dijangka dibuat dalam beberapa hari lagi. Kumpulan pelaburan dari Colombia itu yang mengambil alih Eldance pada Oktober 2025 dijangka memindahkan keseluruhan pegangan mereka kepada Messi. Bagaimanapun, perjanjian berkenaan masih tertalu kepada kelulusan Majlis Sukan Tinggi Sepanyol CST. Baiklah, itu dia berita sukan di Keringat FM baru saja saya kongsikan sebentar tadi. Baik, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Wani Khairi, Pulang di Keringat FM, hebat syoknya.

0: kosong-kosong. Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
1: Hebat, syoknya anda sedang tune in. Stesen Keningau FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sabah bermula hari ini 10 September. Perdana Menteri dijadual menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat MA63 di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada Jumaat 11 September, Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat majlis tindakan